0: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama, mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua, menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat, mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima, menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Oke teman Pro 2, balik lagi 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Di jam 7 nih, jam 7 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Masih di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2 ya. Gimana nih kabarnya kalian teman Pro 2, udah pada bangun? Yang tadi kan udah aku sapa ya. Sekarang aku bakal nyapa lagi yang buat teman-teman Pro 2 yang baru bangun kali ya, yang siap menghadapi hari Minggu ini, yang mungkin mau siap-siap pergi main atau mungkin liburan, itu boleh banget teman Pro 2 ya. Dan teman-teman di hari apa ini, hari ini teman Pro 2 ya, di hari Minggu ini kita akan membahas di Sepada di jam 7. Kita akan membahas mengenai apa kira-kira teman Pro 2, ada yang tahu nggak kita mau bahas apa? Ayo. Dan hari ini aku membahas tentang Piala Dunia teman Pro 2. Nah, ini yang sebentar lagi akan ada perempatan final ya, setelah kuartal final ya. Kuartal final nanti baru ada perempatan final yang ada isi 4 orang ya. 4 negara gitu istilahnya. Ya, untuk menentukan siapa sih juara 1 dan 2-nya nanti, atau mungkin untuk grand finalnya teman Pro 2. Nah, nanti aku bakal bahas itu, so jangan kemana-mana dulu. Terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
2: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
1: Hah? Maksudnya gimana?
2: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
1: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
2: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
1: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
2: Ya, itu mah kamu.
3: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Oke, Tema Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Tema Pro 2 ya. Dan kita masih dalam acara apa namanya ya? Acara apa Tema Pro 2? Acara Sepada kali ini selamat pagi Tema Pro 2. Dan sesuai janji aku, kita akan membahas tentang Piala Dunia ya. Yang mana ini hasil Piala Dunia 2006 terbaru, Bellingham lawan Inggris ke semifinal ya, dan pulangkan Norwegia. Dan Haaland, aduh, Erling Haaland harus pulang nih ke negaranya Norwegia ya. Jadi Tema Pro 2, Inggris ini berbalik unggul 2-1 atas Norwegia pada babak tambahan waktu perempatan final dunia 2026. Dan Jude Bellingham juga menjadi pahlawan kemenangan sementara The Three Lions lewat 2 gol yang dicetaknya. Jadi jalan ceritanya ini gini Tema Pro 2, jalan pertandingannya tuh gini. Jadi Norwegia ini sebenarnya tampil meyakinkan pada babak pertama dengan mencuri keunggulan lebih dulu nih. Jadi Andreas Kjeldnerup ini mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-36 usai menerima umpan Martin Odegaard. Dan tentunya juga keunggulan itu bertahan hingga injury time ya. Dan di babak pertama sebelum Inggris akhirnya menemukan celah nih di pertandingan Norwegia. Dan Jude Bellingham juga sukses menyamakan kedudukan lewat sontekan akurat setelah menerima umpan Anthony Gordon pada menit 45+2. Nah, kira-kira kelanjutannya seperti apa? Jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: sekitar 87% ya UMKM secara nasional mengalami penurunan yang luar biasa. Nah, tapi di sisi lain ada juga yang UMKM itu mereka bertahan dan bahkan sebaliknya ya mengalami perkembangan.
1: Dengan adanya pandemi, setiap orang kita semua itu dibatasi gerak-geriknya menjadi peluang untuk digitalisasi.
2: Bagaikan petir yang menyambar di siang bolong, pandemi COVID-19 menghantam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Namun, semangat untuk tetap terus bertahan membara bagaikan gelora api yang tak pernah padam untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Langkah demi langkah membawa perubahan setiap harinya. Bak pepatah Minangkabau, meski keadaan genting sekalipun, tetap mencoba mencari celah keluar dari masalah yang terjadi. Pada akhirnya, tiada usaha yang mengkhianati hasil. Inilah tanggapan mereka, para pelaku UMKM di Sumatera Barat yang terus berjalan walau badai terus menghadang.
3: Saya Adi Suendra, founder dari Sudut Payakumbuh, salah satu platform informasi di media sosial Instagram. Untuk digital marketing sebenarnya menjadi peluang yang besar bagi UMKM atau usaha-usaha kecil yang berada di daerah, memiliki peluang besar untuk bisa dilirik oleh konsumen, tidak hanya skopnya daerah tapi juga nasional maupun internasional.
4: Saya Wahyu Hidayat, founder dan CEO dari Rendang Makyus. Kita pakai Facebook Ad, G Ad, TikTok Ad, dan Google Ad. Karena kita kan banyaknya di online, 80%-nya itu memang ke seluruh Indonesia dan ke berbagai mancanegara. Kayak ke New York, Austin, ke Boston, Tokyo, ke Korea Selatan, Abu Dhabi.
5: Saya Mutiara Aulia Karina, founder dari Dapur Mutiara Payakumbuh. Untuk promosi di sosmed kayak di Instagram, Facebook, WhatsApp, kita kan emang eksportir bumbu rendang pertama di Sumbar. Ya. Alhamdulillah penjualan sampai sekarang meningkat setiap harinya.
6: Saya Rifki Payobadar, founder dari Payokuwir dan Payo App yang ada di Sumatera Barat. Di dalam aplikasi itu jadi semacam satu divisi jadinya jasa kurirnya.
2: Kesempatan besar yang terbaca di tengah sulitnya perputaran roda kehidupan saat pandemi yang membatasi setiap interaksi secara langsung. Membuka peluang siapa saja untuk mengambil peran ekonomi digital dalam pemulihan ekonomi. Demikian ungkap Ade Suhendra.
1: Dengan adanya pandemi, setiap orang kita semua itu dibatasi gerak-geriknya menjadi peluang untuk digitalisasi. Untuk digital marketing sendiri sangat berpeluang bagi pelaku usaha senior muda atau yang mulai baru merintis usahanya. Dengan digital marketing ini, pangsa pasar kita menjadi tidak terbatas.
2: Hal yang sama diamini Rifki Payobadar yang memaksimalkan keberadaan jasa kurir selama masa pandemi. Kini tumbuh dan berkembang menjadi aplikasi buatan anak daerah yang menjadi mesin pergerakan perekonomian masyarakat.
6: Dengan adanya aplikasi, nggak ada batas teritorial lah. Insya Allah kalau di aplikasinya bisa selama masih administrasi Indonesia bisa. Cuman kita target kita Sumatera Barat dulu.
2: Wahyu Hidayat, yang juga merupakan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten 50 Kota, memotivasi pengusaha lainnya untuk lebih melek dengan teknologi digital.
7: Saya juga aktif di forum-forum digital marketer, dapat ilmunya kita aplikasiin. Kita harus ngejar terus kan, karena digital ini berubahnya cepat banget. Kita memang bikin silabus sendiri, kurikulum sendiri. Itu kita setiap bulan kita lakukan sharing ke teman-teman, pembahasan tentang bisnis, motivasinya, baik itu teknis manajemennya, baik itu strategi. Kita banyak sharing di sana.
2: Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Dr. Harif Amali Rifai menerangkan, UMKM di Indonesia tumbuh hampir 64 juta yang mempunyai peran penting mendorong pertumbuhan perekonomian secara nasional.
0: Sekitar 87% ya UMKM secara nasional mengalami penurunan yang luar biasa. Nah, tapi di sisi lain ada juga yang UMKM itu mereka bertahan dan bahkan sebaliknya ya mengalami perkembangan.
2: Merangkul tenaga kerja pribumi Payakumbuh menjadi tujuan utama dalam mengembangkan usaha. Hal itu diutarakan Mutiara Aulia Karina.
5: Semua asli Payakumbuh, karena kita emang merangkul orang-orang di sekitar kita, jadi emang kita mempekerjakan mereka dulu.
2: Dr. Harif Amali Rifai menyatakan, layaknya bertunas dalam jaringan atau yang disingkat dengan daring. Percepatan pemulihan ekonomi, salah satunya dengan mengoptimalkan digitalisasi terhadap UMKM.
0: Ekonomi digital menjadi salah satu andalan dari negara-negara mendukung perekonomian. Salah satunya itu Indonesia ya. Agenda digitalisasi ya merupakan salah satu agenda penting dari program yang ada di forum ya G20. Di sini di forum ini lebih mendorong ya bagaimana terjadinya transformasi digital dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, recovery kembali ya.
2: Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Payakumbuh, M. Faisal.
8: Karena satu-satunya jalan yang lebih memungkinkan cuma itu, pemasaran online. Karena pun daya beli masyarakat ke pasar offline-nya memang terbatas dan kurang juga. Dan sekali alhamdulillah, di masa itu, kita di Kota Payakumbuh banyak yang kembali eksis berproduksi karena online shop kita jalan, semuanya jalan. Dalam kondisi itu, alhamdulillah recovery kita termasuk cepat.
2: UMKM bangkit, pemerintah pun berbenah. Melirik peluang ekonomi digital, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Payakumbuh, Junaedi menjelaskan, pemerintah kota telah meluncurkan aplikasi MyKopay pada September 2022. Aplikasi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk mendapatkan informasi terkini seputar apa saja yang ada di Kota Payakumbuh. Terlebih, informasi tentang pelaku UMKM mulai dari info harga produk hingga nomor kontak yang bisa dihubungi untuk pemesanan produk.
9: Yang namanya MyKopay. Nah ini tujuannya adalah bagaimana menyatukan ada beberapa aplikasi yang ada sehingga benar-benar bisa membantu masyarakat. Nah tujuannya adalah ada beberapa konten yang bisa kita lihat di situ, mulai dari konten pariwisata, kuliner, UMKM, dan juga pemantauan CCTV pusat kota, harga bahan pangan, berita terupdate tentang Kota Payakumbuh.
2: Bak sengsara membawa nikmat. Sebelumnya, di tengah terbatasnya mobilitas saat pandemi, UMKM baru pun tumbuh dan bertunas baik secara online maupun konvensional di Sumatera Barat.
8: Tapi yang kami banggakan begini, cepatnya kawan-kawan recovery. Dan itu ada yang bertumbuh, Bu. Dengan kondisi kemarin yang porak-poranda seperti itu, kawan-kawan semangat berusahanya, apanya. Beliau ini pekerja di satu unit bengkel UMKM, sekarang sudah mulai berdiri lagi.
7: Makanan olahan yang tradisional Minang ini, Nah kita berdayakan nih, kebetulan kan permintaan dari customer kita tuh nggak melulu hanya makanan berat kan. Jadi kita lihat potensi pasarnya, habis itu kita carilah beberapa home industry yang kita lihat secara produksinya udah oke, apa rasanya konsisten, kebersihannya. Nanti kita packing ulang kemasan dari kita gitu, dan kita urus izin edarnya.
2: Pandemi bukanlah alasan lagi untuk merenungi nasib. Lelah bukanlah kata yang cocok untuk para pejuang. Jangan berhenti ketika lelah. Berhentilah ketika selesai. Kuatkan tekad. Pulih bersama, bangkit perkasa.

bersiap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
3: Seru banget nih. Seru.
4: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
3: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
4: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
5: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan masih di pada kali ini, selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya masih tentang pembahasan kita di hasil Piala Dunia 2006, yaitu Bellingham, yang mana ini pemain Inggris pergi ke semifinal dan pulangkan Norwegia, teman Pro 2. Jadi ya, di babak kedua nih, Inggris ini langsung melakukan beberapa pergantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Jadi Bukayo Saka ini dan juga Abrici Eze ini masuk memberikan energi baru di lini serang di The Three Lions ini, atau di England ini, teman Pro 2. Dan tentunya gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus menempati mereka di atas gol di atas angin ya, hingga penghujung pertandingan. Dan tentunya Norwegia juga terus menekan nih, tetapi hanya mampu menambah satu kartu kuning untuk Christopher Ajer pada menit ke-117. Dan teman Bro 2, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam spada di part yang kedua. Selain ini bakal ada spada yang ketiga dari jam 8 sampai ke jam 9. Dan informasi tadi aku dapati dari rri.co.id. Kalau teman Pro 2 mau baca berita yang terpercaya dan pastinya dibuat oleh koresponden handal kita, hanya ada di rri.co.id. Dan tentunya dengerin aku di RRI Digital. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih ada informasi yang dapat aku sampaikan. So terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih di pada kali ini selamat pagi teman Pro 2 ya di jam 8 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan semoga pagi kali ini semangatnya masih full banget teman Pro 2 ya, dan juga tetap semangat dalam menjalani kegiatan di hari ini teman-teman atau di weekend kali ini. Nah, teman Pro 2, belakangan ini media sosial lagi ramai membahas tren olahraga baru yang viral banget di Asia, khususnya di Korea Selatan, dan juga mulai banyak diikuti masyarakat di berbagai negara termasuk Cina nih. Namanya adalah slow jogging teman Pro 2. Nah, kalau biasanya jogging itu kan identik dengan lari cepat sampai kayak ngos-ngosan gitu ya. Slow jogging ini justru kebalikannya teman Pro 2. Jadi konsepnya ini adalah berlari dengan kecepatan yang santai banget, bahkan pelan nih, sampai kita masih bisa ngobrol dengan teman tanpa kehabisan napas. Nah, tentunya metode ini pertama kali dipopulerkan oleh Profesor Hiroaki Tanaka dari Jepang. Dan filosofinya ini sederhana banget teman Pro 2, olahraga tuh gak harus menyiksa supaya tubuh menjadi lebih sehat. Yang penting ini dilakukan secara rutin dan juga menyenangkan. Makanya itu banyak anak muda hingga lansia mulai mencoba slow jogging ini karena memang terasa lebih ringan dibandingkan lari biasa teman Pro 2. Dan ini cocok banget buat kamu yang selama ini merasa olahraga itu kayak capek banget, melelahkan banget. Nah, itu dia ya. Ini cocok banget buat kalian. Dan jangan kemana-mana, kita bakal lanjut lagi tentang materi ini. Terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, Topo Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi Topo Pro 2 di jam 8:26 waktu Indonesia Barat. Nah, aku mau nanya nih ke Topo Pro 2, kira-kira kenapa sih slow jogging nih bisa jadi viral? Nah, dan aku juga pernah nih, dan banyak nih yang komen Topo Pro 2, lucu juga komen-komennya. Kenapa? Karena memang kalau kita nonton TikTok itu biasanya ya videonya udah lucu nih, tapi komenannya tambah lucu lagi. Dan ini viral banget Topo Pro 2. Ternyata ada alasan di kenapa slow jogging mendadak viral Topo Pro 2. Di tengah gaya hidup yang serba cepat dan juga penuh tekanan ya, kita tahu bahasanya ya, indeks ekonomi, banyak orang mencari olahraga yang tidak membuat stres ya. Jadi slow jogging ini menawarkan pengalaman olahraga yang lebih santai tanpa harus mengejar pace atau mungkin waktu yang terbaiknya dia. Nah, yang menarik lagi Topo Pro 2, komunitas slow jogging ini biasanya dilakukan bersama-sama nih teman-teman. Jadi togetherness lah ya. Dan mereka ini berlari pelan selama kurang lebih 1 jam sambil ngobrol nih. Jadi gak cuma diem aja ya sambil ngobrol ya. Jadi kamu bisa bercerita mungkin pengalaman kalian, atau mungkin ada yang curcol-curcol, boleh banget sambil slow jogging ini. Dan tentunya ini juga bisa sekalian untuk menikmati suasana kota, bahkan sesekali berhenti untuk foto bersama Topo Pro 2. Jadi bukan sekedar olahraga, tapi juga jadi ajang bersosialisasi nih teman-teman. Dan fenomena ini juga gak menunjukkan kalau misalnya sekarang masyarakat itu udah mulai bergeser ya, dari konsep no pain no gain menjadi bergerak sedikit tapi konsisten. Asik banget. Dan buat Gezi yang sering sibuk kuliah, kerja dan juga mungkin scrolling media sosial seharian kayak aku, jadi slow jogging ini bisa jadi pilihan olahraga yang lebih realistis buat kamu, Topo Pro 2 dan juga aku pastinya. Dan Topo Pro 2, jangan kemana-mana, selain ini kita bakal bahas manfaatnya. Terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Tahukah Anda, mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
5: Proklamasi.
4: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
6: Sayang, sayang.
7: Siapa?
6: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
7: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
6: Stunting?
7: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
6: Waduh, takut
7: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
6: Hah? Apa
7: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
6: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Intermezzo.
10: Neng, Betani abis periksa golongan darah di laboratorium tadi. Hasilnya Betani B.
9: Wah, selamat ya Akang. Neng senang dengarnya. Tapi Neng yakin, kalau Akang berusaha lebih keras lagi, pasti hasilnya bisa A. Lebih semangat ya, Kang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Telo Prodo masih di 104,8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Dan masih di pada kali ini, teman Prodo 2 di jam 8:38 menit waktu Indonesia Barat. Jadi ya ini apa sih sebenarnya yang udah aku janjiin tadi di segmen yang kedua teman Pro 2 tentang manfaat dari jogging atau slow jogging ini. Nah, walaupun dilakukan dengan santai teman Pro 2, jangan salah ya kalian ya teman-teman. Jadi slow jogging ini punya banyak manfaat banget nih teman Pro 2. Jadi selain itu teman Pro 2 ya, karena memang intensitasnya rendah, olahraga ini lebih ramah untuk lutut dan juga persendian. Makanya cocok untuk lansia teman Pro 2. Dan tentunya resiko cedera juga lebih kecil dibandingkan lari dengan kecepatan yang tinggi. Dan sementara itu teman Pro 2, slow jogging ini ternyata juga membantu yang namanya meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian ada juga melatih kesehatan jantung serta memperbaiki kapasitas paru-paru hingga membantu membakar kalori secara bertahap nih teman Pro 2. Dan tentunya penelitian juga menunjukkan bahwasannya latihan aerobik ringan seperti ini mampu meningkatkan efisiensi penggunaan oksigen oleh tubuh ya teman-teman. Dan tentunya yang paling penting adalah olahraga ini juga terasa lebih menyenangkan juga, lebih fun juga. Karena memang gak harus yang berat-berat aja teman Pro 2, peluang seseorang untuk rutin berolahraga juga jadi lebih besar. Semua orang, semua kalangan bisa olahraga. Jadi teman Pro 2, manfaatnya yang terbesar ini adalah slow jogging bukan soal seberapa cepat kita berlari, tetapi bagaimana sih kita nih bisa menjaga kebiasaan hidup aktif setiap harinya. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, kita masih bakal bahas. So terus stay tune di Pro 2 dari Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI Baca berita terbaru dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
5: Intermezzo.
6: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
7: Tebakan apa lagi, Cut?
6: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
7: Pedagang di lampu merah?
6: Bukan. Mau tahu gue jawabannya?
7: Jawabannya apa, Cut?
6: Jawabannya itu tukang gas.
7: Alasannya?
6: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
5: Intermezzo. Mantap.

Oke, Topo Pro 2, lagu Afgan dengan Silahkan mengantarkan kita ke jam 8 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat, Topo Pro 2. Dan kita lanjut lagi pembahasan kita di sepada kali ini, yaitu trend slow jogging. Ini mengingatkan kita bahwasanya kita nih kalau misalnya mau olahraga itu bukan tentang kompetisi, melainkan tentang menjaga kesehatan kita nih, Topo Pro 2. Jadi ya, gak semua orang itu harus ikut maraton atau mungkin lari 10 km kali ya. Nah, mulai dari langkah kecil, berlari sampai 20-30 menit beberapa kali dalam seminggu aja itu udah menjadi investasi luar biasa untuk kesehatan di masa depan kita, Tama Pro 2. Nah, kalau selama ini kamu sering bilang, aku gak kuat olahraga, aku gak cocok untuk olahraga, mungkin ya, bukan karena gak kuat, tapi belum menemukan jenis olahraga yang cocok buat kamu. Nah, jadi teman Pro 2, mulai pagi ini yuk coba bergerak lebih banyak lagi, atau itu mungkin jalan kaki, bersepeda, atau mungkin mau mencoba nih slow jogging ini bareng teman kamu mungkin ya. Mungkin kalau aku yang nyoba mungkin udah ngakak duluan. Jadi karena memang tubuh yang sehat itu gak dibangun dalam satu hari, teman Pro 2, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari secara konsisten. Dan teman Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara pada kali ini. Udah selama 3 jam aku nemenin kamu. Selain ini dari jam 9 sampai jam 10 aku bakal nemenin kamu dalam acara Pro 2 Explore. So, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ada satu lagu dari Yura Yunita, kamu harus bahagia di hari ini dengan lagunya Yura Yunita Harus Bahagia.

0: Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.
1: Scroll terus lihat orang liburan. FYP isinya pantai, gunung, sama hidden gem.
2: Eits, saatnya ikutan explore. Di Prodo Explore, kita bakal keliling Indonesia tanpa ribet. Mampir ke tempat-tempat kece, kenalan sama budaya lokal, nyobain kuliner khas lewat cerita, sampai nemuin hidden gem yang wajib masuk wishlist liburan kamu. Gak cuma jalan-jalan, tapi juga makin bangga sama Indonesia yang super kaya akan alam, budaya, dan ceritanya. Yuk berangkat bareng di Prodo Explore. Setiap minggu jam 9 pagi, hanya di Prodo RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM. Prodo Explore, sekali dengar serasa liburan.

Di 94,8 Prodo FM, tempat terbaik kamu di jam 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Tandanya kita sudah berada dalam acara Prodo Explore yang sudah aku janjiin tadi, teman Prodo. Dan kali ini teman Prodo, di Prodo Explore kali ini kita tahu di mana acara ini ruang ya, ruang di mana kita menjelajahi berbagai destinasi keren, unik dan juga penuh cerita dari Indonesia nih teman Prodo. Nah, kalau misalnya kita dengar kata cagar biosfer, mungkin sebagian dari kita masih lebih akrab dengan istilah cagar alam atau mungkin taman nasional ya. Padahal nih cagar biosfer punya peran yang jauh lebih luas lagi nih teman Prodo. Jadi cagar biosfer ini adalah kawasan yang diakui oleh UNESCO karena memang memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa nih teman-teman. Jadi tujuannya ini bukan hanya melindungi alam, tetapi juga mencoba untuk menjaga keseimbangan antara konservasi, penelitian, pendidikan, dan juga kehidupan masyarakat sekitar. Jadi nih teman Prodo ya, manusia dan alam itu bisa hidup berdampingan teman Prodo secara pastinya berkelanjutan. Dan menariknya lagi teman Prodo, setiap cagar biosfer ini terdiri dari 3 zona. Nah, kira-kira teman Prodo tahu gak nih 3 zona ini apa aja? Nah, yang pertama ini adalah zona inti. Di mana zona ini yang mana yang benar-benar dilindungi. Jadi yang kedua, ini ada zona penyangga. Jadi zona penyangga ini lebih tepatnya aktivitas seperti penelitian atau mungkin wisata terbatas yang dilakukan teman Prodo. Nah, yang terakhir ada zona transisi, yaitu wilayah tempat masyarakat tinggal dan juga menjalankan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan. Dan Indonesia sendiri teman Prodo ini menjadi salah satu negara dengan jumlah cagar biosfer terbanyak di dunia. Dan ini menunjukkan betapa kayanya negara kita teman Prodo, betapa kayanya negeri kita akan keanekaragaman hayati yang patut dijaga bersama. Nah, nanti kita bakal spill nih teman Prodo, cagar biosfer yang mendunia dari Indonesia kira-kira apa aja. Nah, jangan kemana-mana, pastinya tetap di Prodo RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Prodo ya. Dan kita masih di Prodo Explore untuk di hari ini di jam 9.35 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita bakal berlanjut lagi perjalanan kita teman Prodo dalam pembahasan biosfer di Indonesia, dan perjalanan kita berlanjut ke wilayah timur Indonesia teman-teman. Jadi ada yang namanya Taman Nasional Wakatobi. Ini ada di daerah Sulawesi Tenggara teman Prodo, dan ini merupakan surga bagi para penyelam nih teman-teman. Jadi keindahan terumbu karang, kemudian ada ribuan spesies ikan dan juga kekayaan budaya masyarakat pesisir yang menjadikan kawasan ini diakui UNESCO sebagai cagar biosfer dunia. Kemudian siapa sih yang nggak tahu ada yang namanya Bromo Semeru Tengger Arjuno yang berlokasi di Jawa Timur teman Prodo. Kawasan ini bukan hanya menawarkan panorama matahari terbit yang ikonik, tetapi juga menjadi rumah bagi ratusan spesies flora dan juga fauna nih teman Prodo. Termasuk bunga yang terkenal ya, bunga Edelweiss Jawa yang dikenal sebagai salah satu bunga abadi. Dan tak kalah menariknya teman Prodo adalah Bunakentang Koko. Ini berada di wilayah Sulawesi Utara teman Prodo, yang memiliki ratusan spesies terumbu karang dan juga ribuan spesies ikan. Dan tentunya kawasan ini juga menjadi salah satu contoh bagaimana ekosistem darat dan juga laut dapat dilindungi dalam satu kawasan biosfer teman Prodo. Dan tentunya setiap cagar biosfer ini memiliki karakter yang beda-beda ya. Dan pastinya tetap semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keseimbangan alam untuk generasi mendatang. Dan teman Prodo, masih kita bakal bahas lagi, so jangan kemana-mana dulu. Ada satu lagu yang bakal lewat di ruang dengar kamu, lagunya Ed Sheeran dengan Azizam.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI. Baca berita terbaru dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Dan untuk nomor 2 lagunya NPD dengan I Love You But You Lebih Love Me mengantarkan kita ke jam 9 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat nomor 2. Dan kita masih di acara Pro 2 Explore di hari ini teman-teman ya. Dan tentunya dengan keindahan cagar biosfer bukan hanya untuk dinikmati aja teman Pro 2 yang kita miliki ini ya di Indonesia, tetapi juga ikut menjaganya, ikut melestarikannya teman Pro 2. Jadi ketika teman Pro 2 berkunjung nih ke kawasan konservasi, kita bisa memulai dengan hal-hal yang sederhana teman Pro 2. Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Ini udah pasti banget teman Pro 2. Dan kedua, ini jangan mencoba-coba kalian untuk merusak tumbuhan yang ada di sana. Kemudian ada juga memberi makan satwa liar hingga mengikuti aturan yang berlaku di kawasan tersebut. Selain itu teman Pro 2, memilih wisata yang bertanggung jawab juga menjadi bentuk dukungan kepada masyarakat lokal yang hidup berdampingan dengan alam nih teman Pro 2. Jadi dengan begitu pariwisata bisa berkembang tanpa merusak lingkungan yang ada. Dan tentunya Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa teman Pro 2. Siapa sih yang nggak tahu Indonesia dengan ribuan pulau ini gitu. Dari Gunung Lauser hingga Komodo, dari Wakatobi hingga Bunaken, semuanya menjadi bukti bahwasanya negeri ini memiliki warisan alam yang diakui dunia. Dan tentunya menjaganya bukan hanya tugas pemerintah atau mungkin pengelola kawasan aja nih teman-teman, tetapi juga tanggung jawab kita semuanya sebagai generasi penerus. Dan teman Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Pro 2 Explore untuk di hari ini. Dan tentunya di jam 9.49 kita akan mengakhiri teman Pro 2 untuk pada kali ini teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 gak perlu khawatir, setelah ini bakal ada Rekado yang bakal nemenin kamu di Santai Siang dari jam 10 sampai ke jam 3 nanti. So jangan kemana-mana dan aku mau pamit dari ruang dengar kamu. Dan sampai jumpa di hari apa teman Pro 2, sekarang Minggu, di hari Rabu ya, di barang aku di Rehat Malam. So jangan kemana-mana. Thank you so much and bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi. Ya, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Bendera merah putih berkibar, lagu Indonesia Raya dua kali menggema di World Climbing Series Chamonix Prancis. Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Chamonix. Desak Made Rita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo dan Antasyafi Robi Al-Hilmi memastikan final sesama Indonesia. Beralih ke berita kedua, super aplikasi rumah pendidikan meraih juara pertama kategori e-government pada ajang World Summit on the Information Society Prizes 2026. Penghargaan diberikan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui International Telecommunication Union di Jenewa, Swiss. Rumah pendidikan mengungguli 1.596 inovasi digital dari 122 negara. Prestasi tersebut menjadi pengakuan atas transformasi digital pendidikan Indonesia. Last but not least, teman-teman Pro 2, NASA meluncurkan satelit mini seukuran koper pada Selasa 7 Juli 2026. Peluncuran itu dilakukan dari Vandenberg Space Force Base, California, menggunakan roket SpaceX Transport 70. Mengutip laman resminya, Sabtu 11 Juli 2026, satelit itu dinamakan Geodetic Reference Instrument Transponder for Small Satellite, dan satelit ini berbentuk CubeSat. Ini dirancang untuk meningkatkan akurasi pemetaan bumi sekaligus mendukung sistem navigasi presisi. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro2 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya, balik lagi nih bisa dengar suara Uut ya di Santai Siang hari ini edisi 12 Juli 2026. Dan teman-teman Pro2 di Santai Siang hari ini Uut bakal nemenin kebersamaan kamu 4 jam ya, dan di 1 jam terakhir nanti kita bakal bergabung dengan Pro2 Jakarta ya untuk mengikuti Top 20 Indonesia. Nah, teman-teman Pro2 seperti biasa diawali kebersamaan kita dengan zona musik kamu selama 2 jam ke depan ya, dari pukul 10 sampai ke pukul 12. Nanti dari pukul 12 sampai ke pukul 13 bakal ada Funtertainment, dan dari pukul 13 sampai ke pukul 14 bakal ada Pro2 Sport. Kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia olahraga. And anyway, teman-teman Pro2 ya, tanpa perlu berbasa-basi lebih panjang lagi, karena sekarang waktu udah menunjukkan pukul 10 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat, dan mana itu artinya kita sudah berada di program favoritnya teman-teman Pro2 ya. Ini ada zona musik kamu. Kamunya siapa? Ya, kamunya teman-teman Pro2. Jadi teman Pro2 di zona musik kamu, jadi teman Pro2 bisa request lagu kesayangan kalian atau lagu favorite kalian yang lagi sering kalian dengerin sekarang, maupun lagu yang tiba-tiba ngingetin kalian sama mantan. Asik. Bisa semua diputerin di sini. Caranya gimana? Tinggal langsung aja ke Instagramnya Pro2 RRI Bukit Tinggi, atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0811-6699-480. Dan langsung aja teman-teman Pro2, Uut bakal bacain requestan yang udah masuk. Ini kita ke WhatsApp dulu ya, karena di WhatsApp ini memang langsung diserbu ya, bahkan belum jam 10 pun udah banyak banget yang request. Jadi Uut bakal bacain satu-satu. Ini requestan yang pertama bakal ada Haha dari Sabrina Leonor. Ini requestan dari 085866675 sekian ya. Kemudian dari mana lagi nih, 08129298 sekian. Kemudian dari 08314444 sekian. Kemudian dari 08566921, 08963066, 08179555, 08950378, 08225799, 08138133 ya, dan 08229979, dan terakhir dari 08232335 ya. Nah, habis dari Sabrina Leonor kita bakal dengerin lagu terbaru dari jebolan ajang pencarian bakat ya Indonesia. Bakal ada Selena Grace featuring dengan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Ini requestan dari 08226140 sekian, dan juga dari 0857 4601. Itu yang di WhatsApp. Kalau yang di Instagram ini ada dari Kak Itsmi Amira ya, teman-teman Pro2. So, tanpa berlama-lama lagi ya, kita langsung aja puterin. Selanjutnya bakal ada Haha dari Sabrina Leonor dan juga Sumpah Mati dari Selena Grace featuring dengan Andi Rianto. Jadi teman-teman Pro2 tetap dengerin terus 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Kita sering banget semangat update aplikasi, ganti wallpaper, sampai pengen upgrade handphone terbaru. Tapi jangan lupa, diri sendiri juga perlu di-upgrade. Nambah skill baru, belajar hal baru, atau mulai kebiasaan baik yang bikin kita berkembang. Karena dunia ini terus berubah, dan anak muda yang siap belajar bakal lebih siap menghadapi masa depan. Gak harus langsung hebat kok, yang penting terus berkembang. Jadi, kalau hari ini masih proses, santai aja. Semua orang juga lagi loading versi terbaik dirinya sendiri.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Oke, teman-teman Pro 2 masih di zona musik kamu, tentunya di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Next, Uut bakal puterin requestan dari The Naps Radio ya. Ini requestannya Cegil by Nabila Takia, Happy Holiday katanya. Oke, terima kasih, Happy Holiday juga ya The Naps Radio. Kemudian habis dari Cegil, kita bakal dengerin Liodra dengan Pura-Pura. Ini requestan dari Kazatia. So, teman-teman Pro 2, don't go anywhere, please stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang. Scan QR code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Eh, Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Okay, teman-teman Pro2 barusan ada pura-pura dari Liodra ya yang udah nganterin kita ke pukul 10 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Kalau ada pura-pura dari Liodra, nah gimana kita kalau pura-pura juga nih ya zona musik kamu ini sampai jam 2 siang nanti. Aduh, maunya sih gitu ya teman-teman Pro2 biar bisa puterin semua requestan dari teman-teman Pro2 yang udah masuk. Tapi apalah daya, kita cuma dikasih waktu 2 jam sampai jam 12. So, kita bakal memanfaatkan waktu ini dengan semaksimal mungkin. And next, teman-teman Pro2, sebelum Wood bacain requestan selanjutnya, Wood mau ngasih tahu dulu nih buat teman Pro2 yang pengen request di zona musik kamu untuk hari ini, itu bisa banget langsung ke Instagram kita di @pro2rri Bukit Tinggi. Atau juga bisa melalui nomor WhatsApp kita di 0811 6699480. Oke, teman-teman Pro2, selanjutnya ya line up dari zona musik kamu untuk siang hari ini bakal ada di ujung minggu dari Mesahira. Nah, ini baru bener nih requestnya, baru pas momennya kan di ujung minggu. Emang bener-bener di ujung minggu dan juga di ujung liburan ya buat teman-teman Pro2 yang masih anak sekolahan. Besok udah mulai sekolah ya, jadi tetap semangat. Nah, karena besok day one sekolah gak mungkin dong, udah lesu aja. So, nanti bakal ada Mesahira di ujung minggu. Dan next, nanti kita bakal puterin Treasure ya teman-teman Pro2, If I. Ini requestan dari KHNWFWAA. So, teman-teman Pro2, kalau kalian masih pengen request, masih kita terima sampai jam 12 siang nanti, tentunya melalui Instagram kita dan juga nomor WhatsApp kita di 0811 6699480. Jadi buat teman-teman Pro2 yang tadi request di ujung minggu dari Mesahira, ini dia kita puterin.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
3: Oh iya ya. Mending buang di tempatnya, daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
2: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
4: Teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2, masih di zona musik kamu, masih bareng Uut juga teman-teman Pro 2. Dan next kita bakal puterin lagunya Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulian ya. Ini requestan dari teman Pro 2 yang ada di TikTok. Ini dari Kak Streamer Roni ya. Dan nanti juga bakal ada requestan dari Kak Via ya, Yovi Enuno, dengan lagunya yaitu Kilometer. Dan juga nanti bakal ada Sumpah Mati lagi nih, tapi dari versinya Rio Lascard. Ini requestan dari Kak Sria Selalu. So teman-teman Pro 2 yang masih pengen request, masih boleh banget. Kalau mau yang simple aja, yang sat-sat, bisa langsung ke TikTok kita di @pro2rribukittinggi ya, sama kayak Instagram kita teman-teman Pro 2. Jadi tinggal di lihat aja nih live TikTok Uut, kemudian di komen mau lagu apa dan penyanyinya dari siapa aja. Nah teman-teman Pro 2, next kita bakal puterin Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulian.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
3: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
4: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
2: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Indonesia memiliki kekayaan bawah laut yang diakui dunia sebagai salah satu yang terbesar dan terindah. Kawasan seperti Raja Ampat terkenal dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Taman Nasional Bunaken menjadi destinasi favorit para penyelam karena keindahan terumbu karangnya. Wakatobi juga menyimpan ribuan spesies ikan dan biota laut yang menakjubkan. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga terumbu karang dunia. Wisata bahari pun berkembang pesat berkat keindahan alam bawah laut tersebut. Keberadaan ekosistem ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan global. Oleh karena itu, konservasi laut bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, melainkan tanggung jawab kita semua.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Masih di zona musik kamu teman-teman Pro 2 di pukul 11 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Masih bareng UU tentunya ya, kita masih bakal puterin requestan yang udah masuk nih melalui TikTok kita ya. Dan ternyata ini listnya udah full ya, kayak sampai jam 12 nih udah banyak banget tadi yang ngeboom Uut sama requestan-requestan. Dan next teman-teman Pro 2, kita bakal puterin lagu requestan dari Kak Rama ya, Sedih Tak Berujung dari Glenn Fredly. Nah, habis dari Glenn Fredly kita bakal dengerin lagu Puisi Lama ini dari Bun. Uut enggak tahu nih bacanya gimana, Bun atau Ban ya atau BUN. Nah, enggak tahu, pokoknya itu ya lagunya Puisi Lama. So teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, terus dengerin lagu favorit kamu tentunya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah merasa sudah muter-muter lihat barang tapi belum juga beli? Ternyata kebiasaan itu sekarang punya nama. Ada yang disebut Rojali, kebiasaan melihat-lihat tanpa langsung membeli. Dan Rohana, kebiasaan bertanya-tanya sebelum benar-benar memutuskan. Fenomena ini menunjukkan perubahan cara orang berbelanja. Banyak yang memilih membandingkan harga, membaca ulasan, dan menunggu waktu yang tepat. Prosesnya bisa panjang dan seringkali berakhir lewat transaksi digital dari genggaman. Karena di era digital, yang berubah bukan cuma cara belanja, tapi juga cara kita mengambil keputusan.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Balik lagi teman-teman Pro 2, masih di zona musik kamu ya. Kita di pukul 11:22 waktu Indonesia Barat. Next, teman-teman Pro 2, masih ada puter requestan dari teman-teman Pro 2 yang bakal Uut puterin. Bakal ada Menjauh dari Vanessa Z. Ini requestan dari Kak Ham. Dan setelah itu bakal ada Malam Rawan dari Rizky Febian. Ini requestan dari Kak Aisy. So, teman-teman Pro 2, terus stay tune aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Apakah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku mau nunjukin
3: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

besar semua dan hitungan ke seribu.

one.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pariwisata menghadirkan pengalaman yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Setiap tempat memiliki cerita unik yang menginspirasi. Perjalanan seringkali memunculkan ide-ide kreatif dan semangat baru. Banyak karya lahir dari pengalaman menjelajah dunia. Wisata juga memperkaya wawasan dan pengetahuan. Dari keindahan alam hingga kearifan lokal, semuanya memberi pelajaran berharga. Inspirasi tersebut dapat memotivasi seseorang untuk terus maju dan berkembang. Karena itu, pariwisata menjadi sumber inspirasi tanpa batas bagi siapapun yang menjalaninya.
2: Eh, Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Gak kerasa teman-teman Pro2, kita udah di pukul 11:54 waktu Indonesia Barat ya teman-teman Pro2. Udah gak kerasa juga udah hampir 2 jam nih kita di zona musik kamu untuk siang hari ini. Dan bakal ada satu requestan terakhir dari teman Pro2 sebagai penutup untuk program zona musik kamu di hari ini. Tapi sebelum Wood puterin teman-teman Pro2, Wood mau ngucapin terima kasih dulu deh buat teman-teman Pro2 yang udah antusias banget untuk request di Pro2 Bukit Tinggi ya. Terima kasih banyak buat teman-teman Pro2, semoga selalu diberikan kebahagiaan ya, kemudian diberikan kesehatan dan juga selalu happy dan senang gitu ya. Dan teman-teman Pro2, ini dia satu requestan terakhir dari teman Pro2. Ini ada dari Kak Tukang Scroll tadi ya di TikTok. Ini With You dari Chris Brown. Dan teman-teman Pro2, nanti kita ketemu lagi di pukul 12 tentunya di program selanjutnya bakal ada Funtertainment. Tetap stay tune terus di 94.8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Percaya akan keampuhan industri dan yakin bisa memupuk modal nasional dari kesenian, kebudayaan dan kekayaan alam agar menjadikan Indonesia sebagai andalan. Saling bergandengan tangan, menyatukan ide dan gagasan demi terwujudnya Indonesia sebagai percontohan. Indonesia dengan segenap kebudayaan, kesenian dan kekayaan alamnya adalah kado terindah yang teramat layak dipersembahkan untuk dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: saran.
1: Balik lagi teman-teman Produe di pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat ya. Tentunya masih bareng Uut di Santai Siang hari ini teman-teman Produe. Dan kita sudah berada di program selanjutnya. Kita berada di program Funtertainment ya teman-teman Produe. Dan tentunya kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia entertainment ya, yang update gitu. Nah teman-teman Produe, update pertama itu datang dari Bang Temon ya. Dan ini ada kabar duka dari dunia hiburan Indonesia. Aktor dan komedian Simpson Rarameha atau yang kita kenal itu sebagai Bang Temon itu dikabarkan meninggal dunia pada pagi hari ini tanggal 12 Juli di pukul 8 lewat 42 waktu Indonesia Barat. Nah buat banyak orang teman-teman Produe apalagi yang tumbuh di era 2000-an ya, ini nama Bang Temon pasti udah gak asing lagi. Nah lewat sitkom Abdal dan Temon Bukan Superstar, beliau ini berhasil mencuri perhatian dengan gaya komedinya yang khas ya. Kemudian juga sederhana tapi memang selalu berhasil untuk bikin para penonton itu ketawa. Nah seiring berjalannya waktu teman-teman Produe, Bang Temon ini juga terus aktif di dunia hiburan ya. Tapi gak cuma membintangi serial televisi aja, bahkan beliau juga terlibat di berbagai film layar lebar ya dan program komedi yang menghibur masyarakat Indonesia tentunya. Dan yang bikin sosok Bang Temon ini begitu dikenang bukan cuma karena perannya di layar kaca aja, tapi juga karena tawanya ya yang berhasil dihadirkan di rumah-rumah. Nah jadi Bang Temon ini emang menghibur kita banget, bikin kita ketawa, bikin kita happy. Banyak momen masa kecil yang rasanya tuh gak lepas dari karakter-karakter yang diperankan oleh Bang Temon ini. Dan tentunya teman-teman Produe, kepergian Bang Temon meninggalkan duka bagi keluarga, kemudian sahabat, juga rekan sesama public figure di dunia hiburan dan juga para penggemarnya tentunya. Tapi karya-karyanya yang telah ditinggalkan tentu akan selalu menjadi bagian dari perjalanan dunia hiburan Indonesia dan tentu juga bakal kita kenalkan ya kepada generasi-generasi selanjutnya agar karya dari Bang Temon ini akan selalu hidup di hati masyarakat Indonesia. Jadi teman-teman Produe, selamat jalan ya buat Bang Temon. Terima kasih banyak sudah menghadirkan begitu banyak ketawa-ketawa ya untuk para penonton dan juga kenangan-kenangan indah yang sudah mengisi waktu-waktu kita ya dengan mahakarya dari Bang Temon. Semoga almarhum tentunya mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan juga tentunya kita berdoa ya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan ya teman-teman Produe. Dan jangan lupa kita kirimkan Al-Fatihah untuk Bang Temon. So itu dia teman-teman Produe, update pertama dari dunia entertain ya, kabar duka nih untuk pertama kalinya, tapi gak apa-apa, nanti masih bakal ada update lainnya di dunia entertain, tapi setelah yang satu ini teman-teman Produe, karena bakal ada masalah masa depan dari Hindia.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat zuhur hari ini tepat pukul 12.26 waktu Indonesia Barat, dan langsung kami kumandangkan seruan azan zuhur dari Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi.
1: Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah, wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah, innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa sehat karena beliau selalu makan secukupnya. Rasulullah bersabda, "Kami adalah kaum yang tak pernah makan sebelum lapar dan bila kami makan tidak pernah sampai kenyang." Makan memang menjadi salah satu syarat untuk hidup. Bila kita tidak makan pada waktunya, zat-zat pembakar dalam tubuh kekurangan bahan bakar yang mengakibatkan pembakaran tidak terjadi. Bila pembakaran tidak terjadi, panas badan kita berkurang dan darah tidak bisa teratur lagi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
2: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
3: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Sis,
4: hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
5: Halo teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
6: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro2, kita masih di Fartertainment ya untuk siang hari ini. Dan tentunya Uut masih bakal hadirkan update kedua dari dunia entertain ya. Tapi sekaligus ini jadi update terakhir dari dunia entertain di program Fartertainment untuk siang hari ini. Nah teman-teman Pro2, kadang ya emang di tengah aktivitas kita yang serba padat dan cukup sibuk, kita itu lupa kalau berhenti sejenak itu juga penting buat kita sendiri. Nah pesan sederhana ini justru dibawa oleh seorang seniman Indonesia ya, lewat sebuah karya yang lagi mencuri perhatian orang-orang di Belgia. Visual artist asal Bali, Yesio, itu baru aja menghadirkan instalasi inflatable raksasa yang judulnya itu Daydreamer di tepi Canal Brussels. Bentuknya unik teman-teman Pro2, kalau teman-teman Pro2 bisa lihat di Instagram ya, itu bentuknya cukup unik, itu berupa karakter yang duduk santai sambil memandangi kapal yang lewat dan hiruk pikuk kota. Tapi di balik tampilannya yang lucu, teman-teman Pro2, ada pesan yang cukup dalam nih. Menurut Yesio, Daydreamer itu bukan menggambarkan seseorang secara khusus, tapi karakter ini mewakili momen ketika kita berhenti sejenak ya, memperhatikan apa yang ada di sekitar, kemudian membiarkan pikiran kita nih berkelana kemana-mana ya. Mungkin kita pernah melakukan hal itu, teman-teman Pro2, di tengah kesibukan tiba-tiba kita secara nggak sadar langsung bermenung aja dan ngeliatin apa yang lagi terjadi di depan kita, di depan mata kita gitu. Nah di tengah dunia yang emang serba instan dan serba cepat, teman-teman Pro2, kadang kita tuh emang butuh waktu untuk sekedar menikmati suasana tanpa harus terburu-buru. Dan yang bikin makin keren, teman-teman Pro2, karya ini sebenarnya udah lama ya ada di buku sketsanya Yesio sendiri. Nah setelah melalui proses yang panjang, akhirnya impian itu berhasil diwujudin menjadi instalasi berukuran besar dan dipamerin di ruang publiknya Brussels dalam festival musim panas, yaitu Plaisirs de l'Été. Ini bacanya gimana ya? Nah buat yang belum tahu teman-teman Pro2, Yesio sendiri itu adalah seniman multidisiplin asal Indonesia yang mana karya mural dan seni publiknya itu udah hadir di lebih dari 20 negara. Wow, keren ya. Bahkan pada tahun 2024 namanya Yesio ini juga masuk ke dalam daftar Forbes 30 under 30 Asia kategori arts. Nah keren ya emang teman-teman Pro2, dari sebuah gambar di buku sketsa, nah sekarang berubah nih jadi karya yang bisa dinikmati ribuan orang di Eropa, bahkan juga bisa dinikmati oleh netizen-netizen online. Jadi siapa tahu ide-ide sederhana yang lagi kalian simpan hari ini ya, mana tahu nih suatu saat nanti juga bisa menjadi karya besar yang menginspirasi banyak orang. So itu dia teman-teman Pro2 ya, update kedua dan juga sekaligus update terakhir dari Fartertainment untuk siang hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pukul 13 ya teman-teman Pro2, tentunya dengan program menarik lainnya. Kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia olahraga tentunya di Pro2 Sport. Tapi setelah yang satu ini teman-teman Pro2, karena ada Bianca Dimas featuring dengan The Nail One, Sejauh Ku Memandang.

kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

Balik lagi teman-teman Pro2, kita di pukul 13 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita sudah berada di program selanjutnya dan kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia olahraga di Pro2 Sport. Nah teman-teman Pro2, salah satu pertarungan yang paling ditunggu para penggemar UFC ini akhirnya resmi terjadi ya teman-teman Pro2. Setelah penantian hampir 13 tahun, ini Max Holloway dan Conor McGregor itu kembali bertemu di Oktagon pada ajang UFC 329. Tapi ya siapa sangka duel yang diprediksi bakal berlangsung sengit ini justru selesai dalam waktu yang bisa dibilang sangat singkat ya. Pertarungannya cuma berjalan 69 detik. Nah di awal ronde pertama ini McGregor mencoba melakukan jump kick, tapi saat mendarat kaki kanannya ini terlihat tertekuk ya dan membuatnya kehilangan keseimbangan, dan Holloway langsung memanfaatkan momen ini dengan melancarkan serangkaian pukulan ya sampai akhirnya wasit menghentikan pertandingan pada menit 1 menit 9 detik ronde pertama, dan kemenangan pun diberikan kepada Holloway lewat TKO akibat cedera. Nah walaupun sempat dua kali nyoba untuk bangkit ya McGregor ini teman-teman Pro2, tapi dia terlihat kesulitan ya untuk menopang tubuhnya karena emang kondisi kaki kanannya yang lagi cedera. Nah setelah laga berakhir, dia langsung meninggalkan oktagon tanpa memberikan pernyataan mengenai cederanya. Dan buat McGregor, hasil ini tentu jadi pukulan yang berat ya, karena mengingat nih laga ini merupakan penampilan comebacknya setelah sekian lama ya, lebih dari 5 tahun absen dari dunia UFC. Nah sementara bagi Holloway, tentunya kemenangan ini menjadi momen spesial karena akhirnya berhasil membalas kekalahan dari McGregor saat pertemuan pertama mereka di tahun 2013 gitu. Dan menariknya teman-teman Pro2, Holloway sendiri ini mengaku kemenangan ini belum kerasa sempurna. Tuh, dia berharap tentunya suatu hari nanti bisa kembali bertemu dengan McGregor dalam kondisi terbaik gitu. Karena menurutnya pertandingan kali ini ya memang berakhir kecepatan gitu dan belum benar-benar menjawab rasa penasaran para penggemar gitu. Dan itu dia teman-teman Pro2, update pertama dari dunia olahraga untuk siang hari ini. Nanti kita bakal balik lagi dengan update-update lainnya. Tapi setelah lagu dari Roni Parulian, ada Pesona Sederhana.

0: Basis komunitas anak muda hadir sebagai ruang kumpul sekaligus ruang tumbuh bagi ide-ide segar dan berani. Berangkat dari keresahan yang sama, anak muda membangun startup bukan cuma untuk cuan, tapi juga untuk berdampak. Komunitas menjadi kekuatan utama karena di sanalah kolaborasi, berbagi skill, dan saling dukung terjadi secara nyata. Lewat media sosial dan platform digital, karya lokal bisa naik kelas dan menjangkau pasar yang lebih luas. Startup berbasis komunitas juga bikin anak muda merasa punya rumah, tempat gagal dan belajar bersama tanpa takut dihakimi. Inilah bukti bahwa ketika kreativitas dan solidaritas digabungkan, anak muda bisa menjadi penggerak ekonomi masa depan.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses

ada Pro2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro2 Bukit Tinggi.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nukar falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nukar falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Ye, ini anak, pegang mata

orang asing kok bangga? Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Kota Bukit Tinggi di pagi hari bukan sekedar soal udara yang sejuk dan pemandangan jam gadang yang ikonik. Di balik kabut tipisnya, ada derap langkah kaki yang konsisten menjahit jalanan kota. Ada ribuan orang yang sedang menjahit jarak antara titik start dan titik finish. Namun, jika kita melihat lebih dekat, mereka tidak hanya sedang berolahraga. Mereka sedang menyulam harapan melalui setiap ayunan langkahnya. Tren lari memang sedang memuncak. Di media sosial, kita melihat fenomena FOMO atau Fear of Missing Out. Ia membuat banyak orang turun ke jalan. Salah satunya adalah Casey Kasia, seorang pegiat olahraga yang mengaku awalnya tertarik karena keramaian di dunia maya. Namun baginya, ada misi yang lebih personal di balik keikutsertaannya dalam tren ini.
1: Awalnya sih seru lihat. Sekarang kan banyak yang lari, yang FOMO. Terus lihat scrolling-scrolling Instagram sama TikTok kan lagi pada FOMO sama lari kan. Awalnya sih gitu, tertarik aja sih. Kayaknya seru juga nih dicobain cabur yang baru gitu. Basicnya sih kalau awalnya pernah di panjat tebing, di para layang, taekwondo, sama apa lagi ya? Olahraga rutin yoga, pon fit. Pokoknya hampir semua olahraga ada dijabanin. Bagus ya sebenarnya. Karena apalagi yang udah berumur seperti saya ya, emang harus rajin gerak, nggak boleh mageran. Pokoknya di masa tua nggak boleh ngerepotin orang.
0: Casey mengingatkan kita bahwa lari adalah investasi kemandirian. Tapi bagi sebagian orang lain, lari adalah sebuah mukjizat kesehatan. Mari kita dengarkan kisah Rahman Koto, seorang pelari yang kini sudah menaklukkan ajang maraton internasional, namun memulai langkah pertamanya dari sebuah keterbatasan fisik sejak kecil.
2: Saya suka lari karena saya dari kecil itu penyakitan, banyak penyakit. Salah satunya itu asma. Jadi sudah mencoba berbagai olahraga, taekwondo, renang, dan yang paling efektif itu untuk meningkatkan daya tubuh saya itu adalah lari. Dengan seringnya berlari itu, intensitas asma saya kambuh itu semakin jarang seperti itu. Itu pertama. Yang kedua itu lari itu kayak self healing. Ketika saya berlari, saya kayak bisa berbicara dengan diri sendiri, introspeksi diri, merencanakan planning ke depannya. Jadi lebih banyak berbicara dengan diri sendiri seperti itu.
0: Dari asma menuju Tokyo Marathon 2024. Rahman membuktikan bahwa lari bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang bagaimana kita berdialog dengan diri sendiri di sepanjang lintasan. Namun, lari tidak selamanya menjadi perjalanan sunyi. Di Bukit Tinggi, semangat individu ini dijahit menjadi satu kekuatan yang kolektif melalui komunitas. Imam Al-Akbar, co-founder Beyond Run, melihat bagaimana komunitas menjadi ruang bagi masyarakat untuk melampaui batasan mereka bersama-sama.
3: Alhamdulillah sekarang sudah cukup terjadi peningkatan runner lah kita sebutnya ya, masyarakat yang mulai berolahraga lari, baik dari semua generasi, terutama dari ibu-ibu yang mengajak anak-anaknya sampai bapak-bapak dan kakek-kakek, termasuk kita lihat sekarang di lapangan Tehngarai yang biasanya kita masih bisa latihan lari speed di jam 7, kalau sekarang udah nggak bisa lagi karena sudah track itu sudah penuh. Nah, lihat perkembangan ini sih sangat bagus karena pertama sih sudah mau keluar rumah buat bergerak, dapat matahari cerah, udara segar. Ada keinginan untuk mensosialisasikan olahraga lari ke masyarakat, terutama event lari, bukan olahraga, event lari. Dulu itu event lari itu dikenalnya itu hanya buat atlet aja. Jadi sekarang event lari itu tidak hanya buat atlet, justru buat bisa mewadahi banyak hal, salah satunya sport tourism. Jadi olahraga lari itu bisa dinikmati sambil berwisata oleh siapa aja. Biasanya yang dapat juara itu 1, 2, 3 itu hanya atlet. Nah sekarang diapresiasi semua teman-teman berlari supaya bisa mendapatkan rewardnya sendiri lah, baik berupa itu medali ataupun catatan waktu pribadinya. Harapannya minimal Sumatera Barat punya event skala nasional sendiri yang bisa seperti keinginan seperti di Jawa-Jawa lah ya, ataupun Bali, yang bisa pesertanya 10.000 orang sehingga meningkatkan tingkat perekonomian dan pariwisata di daerah Sumatera Barat.
0: Di balik keceriaan komunitas, lari juga memiliki sisi kemanusiaan yang mendalam. Jarak yang ditempuh bukan lagi soal kilometer, tetapi soal berapa banyak bantuan yang bisa diberikan untuk sesama. Inilah esensi dari Gerakan Nusantaran yang didirikan oleh Jurian Andika.
4: 13 tahun yang lalu, kita berpikir bahwa lari itu bagaimana biar ada manfaat untuk orang lain selain diri kita sendiri menyalurkan hobi. Lalu aku ketemu dengan Christopher Tobing dan beliau menyarankan untuk bagaimana kalau kita lari sambil berdonasi. Aku sampaikan juga, aku pengen lari pulang kampung dari Jakarta ke Koto Gadang, ke Bukit Tinggi. Gitu. Dan setelah kita hitung-hitung, ternyata lari dari Jakarta ke Koto Gadang cukup jauh ya, jadi butuh waktu 1 bulan kalau nggak salah. Sehingga kita saat itu 2013 kita mulai dengan lari dari Jakarta ke Bogor. Akhirnya tahun lalu kita sudah finish di Bali. Ya, Nusantaran yang membedakan yang pertama jarak larinya ultra atau di atas full marathon. Yang kedua, pelari harus menggalang dana. Yang ketiga, Nusantaran venue-nya selalu berubah. Jadi finish line tahun ini merupakan start line tahun depan. Lalu setelah mendaftar biaya pendaftaran, dia diberikan waktu kurang lebih 2 bulan untuk menggalang donasi dengan target minimal 1,5 juta. Setelah 2 bulan itu dia boleh berlari. Nah, kalau peserta yang tidak mencapai target donasi, dia nggak boleh lari. Donasi yang dikumpulkan oleh para pelari Nusantaran 100% disalurkan ke misi pendidikan. Dan kenapa pendidikan? Karena kami yakin sekali masa depan sebuah bangsa itu tergantung pada pendidikan anak-anaknya.
0: Namun, menyulam harapan di atas aspal Bukit Tinggi bukan tanpa kendala. Para pelari ini memiliki satu keresahan yang sama terkait fasilitas publik. Rahman Koto dan Imam Al-Akbar sepakat bahwa keamanan pelari di jalan raya masih menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak.
2: Kalau harapannya pemerintah mungkin dengan semakin banyaknya orang berlari tentu harus ada fasilitas yang memadai juga untuk berlari itu sendiri. Salah satunya mungkin running track. Kemudian untuk pelari-pelari sendiri dengan berlari itu tentunya juga harus memperdalam atau memperkaya wawasannya terkait lari itu sendiri.
3: Harapannya karena sekarang ini antusias lari sudah cukup tinggi dan bagus, harapannya teman-teman lari ini difasilitasi untuk mendapatkan lapangan latihan yang layak, karena rute paling aman untuk latihan lari itu memang di trek. Karena kalau di jalan raya itu pasti akan bersinggungan dengan pengguna jalan lainnya. Nah, dengan adanya fasilitas trek lari yang cukup aman dan bagus, teman-teman ataupun ibu-ibu, anak-anak atau bapak-bapak bisa berlari dengan lebih aman, terhindar dari insiden yang tidak kita harapkan. Lapangannya tartan sih kalau bisa, biar merah-merah di sini kan bagus.
0: Senada dengan rekan-rekannya, Casey Kasia juga mengharapkan perhatian lebih pada kenyamanan area olahraga yang sudah ada, agar debu dan kondisi trek tidak lagi menjadi penghalang bagi warga untuk hidup sehat.
1: juga untuk pemerintah Bukit Tinggi kalau bisa untuk lapangan ini diperbaiki. Jadi kita untuk yang lari juga nyaman. Biasanya kan saya lari di jalanan aja kan. Kalau di lapangan ini apalagi sekarang musim panas jadi sering berdebu ya. Ini karena semalam habis hujan makanya mau lari di sini gitu. Jadi kalau bisa dibagusin lah treknya. Jadi kita sebagai pelari juga aman gitu. Merasa nyaman juga.
0: Setiap langkah memiliki maknanya sendiri. Ada yang berlari untuk kemandirian. Ada yang berlari untuk kesembuhan. Ada yang berlari untuk kebersamaan. Dan ada yang berlari untuk masa depan anak-anak bangsa. Teruslah melangkah, teruslah menjahit jarak. Karena di setiap ujung jalan selalu ada harapan yang menanti untuk disulam.

Balik lagi teman-teman Pro2, kita masih di Pro2 Sport ya untuk siang hari ini. Dan ini ada kabar duka yang datang dari ajang Piala Dunia 2026. Gelandang muda Timnas Afrika Selatan Jayden Adams itu dikabarkan meninggal dunia di usia 25 tahun, hanya beberapa waktu setelah membela negaranya di turnamen sepak bola terbesar dunia. Dan hingga saat ini penyebab meninggalnya itu masih belum diumumkan secara resmi. Nah, buat yang mengikuti Piala Dunia 2026, nama Jayden Adams ini mungkin masih sangat familiar. Dia tampil dalam 3 pertandingan bersama Afrika Selatan dan ikut menjadi bagian dari perjalanan bersejarah timnya.

0: FM。
1: Inspirasi.Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
3: Terbaik.

Pukul 13:58 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2 ya, gak kerasa udah hampir 1 jam aja kita di Pro 2 Sport. Dan udah hampir 4 jam nih buat nemenin kamu di santai siang hari ini. Dan gak kerasa di pukul 14 nanti kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta ya, untuk mengikuti Top 20 Indonesia Nasional. So teman-teman Pro 2, saatnya untuk Uut pamit undur diri dari ruang dengar kamu hari ini. Nanti di sore ceria bakal ada Robby Oktas yang bakal melanjutkan kebersamaan kamu dari pukul 15 sampai ke pukul 20 nanti. Tetap dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, dan see you tomorrow.

0: terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Satu minggu kita gak ketemu, pasti rasanya kangen banget kan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Astaga, maaf ya, bercanda. Yang pasti ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan yang pasti selama satu jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku juga mau ngingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, lagu Indonesia khususnya, jangan lupa untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM ya, ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Oke, teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu terbaru dari siapa ya? Pokoknya ini adalah penyanyi muda berbakat yang masih baru netes banget ya. Jadi masih fresh banget. Siapa lagi kalau bukan Selena Grace yang berkolaborasi dengan Mas Andi Rianto di lagu Sumpah Mati.
1: Number 20.

0: Menurut aku kayak jomplang ya sebenarnya, tapi oke banget loh ternyata. Aduh, kalau kamu emang suka banget sama kolaborasi ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 18. Ada penyanyi lelaki, favorit aku, siapa lagi kalau bukan Nuka dengan lagu Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: menurut aku. Udah 5 minggu di chart, tapi belum sampai 10 besar juga ya. Secara Samuel Cipta kemarin di lagu sebelumnya itu naiknya lumayan cepet loh. Jadi kalau kamu emang suka banget sama Samuel Cipta, jangan lupa support terus lagu Jagat Rasa di Pro 2 FM. Oke, kita lanjut sekarang ke lagu yang ada di posisi 16. Kita mau dengerin spesial satu lagu buat kamu yang lagi jarak jauh sama pasangannya. Ini dia LDR by Change.
1: Number 16.

0: banget hujan. Lagi panas banget. Aduh, berasa kalau misalnya pergi siang-siang berangkat ke kantor atau mungkin jalan-jalan naik transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya cuacanya juga gak bikin kita jadi sakit. Yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, di posisi 14. Buat kamu yang lagi agak ngerasa kayak gak butuh siapa-siapa nih, kita dengerin ini dia, Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 4.

lucu banget. Kemarin tuh aku sempat lihat beberapa VT-nya, mereka lagi preskon tuh kayak bener-bener apa ya, kayak mereka tuh superstar kelas dunia banget. Tapi seru, bahkan buat audiens yang datang aja tuh yang disediain katanya bukan goodie

0: indah dengan Terbelah Jadi Dua. Sayangnya lagu ini tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu di posisi 9 juga ya. Lain halnya dengan lagu yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu ke posisi 8 minggu ini. Kita mau dengerin Ini Dia, Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 8.

0: judul lagunya pakai angka dan pakai kali semua. Ya gak semua sih, tapi udah ada dua lagu yang masuk di chart ke top 20. Tadi ada Adrian Khalif 2001 kali, terus barusan Gia Indrawari 1000 kali. Mungkin abis ini kalau ada musisi yang mau bikin lagu, bisa bikin angka yang lebih panjang lagi kali ya. Tapi ntar penyiarnya susah bacain judul lagunya dong. Tapi udahlah, kita tunggu aja nanti kira-kira ada angka-angka berapa lagi yang bakal muncul. Yang pasti sekarang kita ke angka 6 dulu. Ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 6.

si 6 minggu lalu. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart dan minggu ini masih ada di posisi 4.

0: naik 2 peringkat dari posisi 5 minggu lalu. Pasti penasaran kan teman Pro 2? Kalau di posisi 3 ada Bernadia, di posisi 2-nya ada siapa, Des? Langsung aja kita dengerin di runner-up minggu ini, Raimla Ode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy, Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 NPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Malu-malu di posisi 8 dari Dia featuring Indah Kus. Di posisi 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 6 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 5 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 4 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Rai Melaude Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro ya. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: 82, kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support. Chillon 7, Raim Laode, Juni Record, Farel Hilal, Mas Pam Gea, Antinormal, My Music, Emotion, Sunnyder, NPD, Tulus Company, Change, Hits Record, dan juga Wisnu Santika ya. Gak lupa aku juga mau ngingetin kamu untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di seluruh Indonesia. Dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat soundman kita Oza ya, sekaligus MD-nya juga, dan MD Pro 2 FM seluruh Indonesia. Terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Pro 2. Habis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman perdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: 1992 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 1992 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: 14. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fidus Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Ini ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5. I had

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dari Kehlani itu memproduce dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produce, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dekrisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman produce. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dekrisanderu melanjutkan weekend kali ini. So

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
5: Jaga persatuan bangsa.
6: NKRI harga mati.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Selamat sore teman-teman, jumpa bareng aku Robi Oktes di hari ini dan bakal nemenin kamu sampai nanti malam. Dan kita masuk di program Insta Inspirasi kita. Nah teman-teman, Pro 2 program yang menghadirkan inspirasi sederhana untuk hidup yang lebih baik untuk kita, tentunya di Pro 2 Bukit Tinggi di jam ini di pukul 16 hingga pukul 17. Nah kali ini kita bakal bahas yang mana belakangan ini ada istilah green living ini semakin sering kita dengar ya di zaman sekarang, karena kayak mulai dari media sosial, ada juga kampanye lingkungan sampai gaya hidup anak muda. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan green living itu? Nah untuk green living sendiri teman-teman, itu adalah gaya hidup yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang intinya sederhana nih, yaitu mengurangi energi, mengurangi air dan juga berbagai sumber daya secara lebih bijak ya, sekaligus juga mengurangi limbah yang kita hasilkan setiap harinya. Dan yang interesting di pembahasan kita ini teman-teman, green living ini tidak harus dimulai dari perubahan besar ya, justru langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak yang luar biasa tentunya. Misalnya membawa tumbler sendiri, memastikan lampu saat ruangannya kosong, mengurangi penggunaan sampah plastik atau plastik apapun itu, dan juga bisa juga membawa tas belanja sendiri ketika kamu berbelanja. Nah tapi teman-teman Pro 2, jangan pernah berpikir cuman aku sendiri yang lakukan kok gitu. Tuh, ya gak apa-apa lah, gak ada gitu ya guys. Karena perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan banyak orang. Oke, kita bakal lanjut lagi bahas green living. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu pernah nggak sih ngerasa udah perhatian banget ke teman, tapi dia nggak merasa dihargai? Ups, mungkin kalian beda love language. Ini berlaku buat pertemanan juga loh. Kalau temanmu tipe word of affirmation, jangan pelit memuji prestasinya. Dan kalau dia quality time, taruh HP-mu saat nongkrong. Dengarkan dia dan fokus 100%. Ada juga yang seneng act of service. Bantu dia menyelesaikan tugas tanpa diminta. Itu wujud dukungan paling nyata. Memahami love language teman itu bikin bonding kalian tuh jadi kuat dan gak gampang salah paham. Tunjukin perhatian dengan cara yang tepat. Pertemanan yang kuat dimulai dari saling memahami.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Piala dunia in 1 minute.
4: Brasil dikenal sebagai rajanya Piala Dunia FIFA dengan koleksi 5 trofi yang belum tertandingi. Tim ini punya gaya main yang khas, penuh skill, kreatif dan enak ditonton. Dari dulu sampai sekarang, Brasil selalu jadi tim yang ditakuti sekaligus dikagumi. Banyak legenda yang lahir dari sana. Salah satunya Pele, yang jadi ikon sepak bola dunia. Nggak cuma soal menang, Brasil juga dikenal dengan permainannya yang menghibur. Bahkan, mereka sering sekali disebut sebagai The Beautiful Game dalam versi nyata. Setiap kali Piala Dunia digelar, ekspektasi ke Brasil selalu tinggi banget. Ya walaupun persaingan makin ketat, aura juara Brasil tetap terasa kuat di setiap turnamen.
5: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
6: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Jauh di lepas pantai Sumatera Barat, Kepulauan Mentawai menyimpan harta karun bagi para pecinta selancar. Lebih dari 70 spot surfing dengan ombak yang konsisten sepanjang tahun membuat Mentawai masuk ke dalam daftar top 10 surf destinations in the world. Banyak atlet dunia datang ke sini setiap tahun, berburu gelombang yang bisa mencapai 3 hingga 4 meter dengan formasi yang rapi dan panjang. Bagi masyarakat Mentawai, laut adalah sahabat, sumber kehidupan, dan kini menjadi magnet wisata kelas dunia. Jadi, kalau kamu mencari ombak terbaik di planet ini, Mentawai adalah jawabannya. Surga ombak yang menunggu untuk ditaklukkan.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Sekarang, nanam sayur nggak harus punya kebun luas. Di rooftop, balkon, bahkan depan kos, cabai dan selada bisa tumbuh pakai sistem hidroponik. Konten kebun mini makin sering lewat di timeline. Dari botol bekas jadi pot, sampai instalasi tanam yang estetik dan modern. Di tengah harga bahan pokok yang bisa naik turun, cara seperti ini menunjukkan bagaimana ruang kecil bisa tetap produktif. Karena sekarang, urusan dapur pun ikut beradaptasi dengan zaman.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kau parkir jangan sembarangan. Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: pernah berkata, suatu bangsa adalah suatu kesatuan jiwa. Maka perkuat jiwa yang satu, bulatkan tekad untuk maju, berbuat sebaik-baiknya, berkata sebermanfaatnya untuk Indonesia yang jaya.
1: Teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 1, program 2, program 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Moderasi beragama adalah sikap mengambil jalan tengah di tengah perbedaan keyakinan yang ada di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu dengan orang yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Dengan moderasi beragama, kita diajarkan untuk tetap teguh pada keyakinan sendiri tanpa harus merendahkan orang lain. Sikap ini membantu menciptakan suasana yang damai dan saling menghargai. Apalagi di era sekarang, perbedaan seringkali mudah memicu konflik jika tidak disikapi dengan bijak. Moderasi beragama hadir sebagai solusi agar perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan untuk bersatu. Dengan memahami dan menerapkan nilai ini, kita bisa hidup rukun dan harmonis dalam keberagaman.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Piala Dunia in 1 minute.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100.000?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: 1, 2, 3.
4: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
5: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
4: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
5: Emang kamu ada izin?
4: Gak ada sih.
5: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
4: Hah? Ngeri juga ya?
5: Iya.
4: Ya udah, gak usah ditukar lah.
5: Hah?
4: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
5: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Beberapa penyanyi pun yang di dunia itu dikenal karena memiliki teknik vokal dengan ciri khas yang mereka. Misalnya Lala Hathaway. Hathaway ini yang menguasai teknik multiphonic singing, yang mana itu kemampuan menghasilkan dua atau lebih dari nada dalam satu waktu yang bersamaan. Teknik ini juga sangat langka dan membutuhkan latihan yang bertahun-tahun loh teman-teman. Ada juga Mariah Carey yang dikenal dengan kemampuannya yang mencapai whistle register ya. Yaitu nada yang sangat tinggi yang terdengar seperti suara siulan burung gitu lah, kecauan burung. Dan teknik ini juga menjadi salah satu identitas vokalnya, dan tidak banyak penyanyi yang mampu melakukan teknik ini. Jadi suara yang kita dengar indah di atas panggung ini ternyata merupakan hasil perpaduan antara bakat, latihan, dan juga teknik yang terus diasah. Nah teman-teman, masih ada teknik vokal unik lainnya yang bakal kita bahas di sore hari ini. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Negara yang kuat adalah negara yang mampu menjaga kedaulatannya. Pertahanan dan keamanan bukan hanya soal senjata, tapi juga soal ketahanan pangan, energi, dan air. Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Melalui swasembada, ekonomi kreatif yang tumbuh, ekonomi hijau yang ramah lingkungan, dan ekonomi biru yang menjaga laut sebagai sumber kehidupan. Inilah arah Indonesia ke depan. Kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Astacita menuju Indonesia berdaulat dan mandiri.
2: Cewek.
3: Mel, tunyong kayak ganteng eh.
4: Kumate, kenal kok.
2: Nomor HP dong, Nona.
3: Bisa ya, kakak. Mau sekalian nih nomor rekening, kosong deh nih.
4: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening tuh salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok Sonde, kasih nomor rekening ke orang yang Sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan, ah.
3: Ih, biar su, Son jadi leh.

Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Jadi, makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak.

Teman-teman Pro 2 masih bareng aku Robio Tes, dan kali ini teman-teman Pro 2 kita masuk di Pro 2 Sunset malam hari ini ya, di sore menjelang malam maksud aku ya. Nah, di Pro 2 Sunset kali ini kita bakal ngebahas ya menguras sikap egois ya, gimana caranya biar hubungan kita makin harmonis. Oke, teman-teman, karena menurut aku ego itu wajar tapi jangan berlebihan. Jadi aku bakal kasih tahu nih sama kalian, yang penting teman-teman jangan kemana-mana dulu ya. Yang penting tetap bareng aku di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman, kita gabung ke persatu dalam pengajian Al-Quran di malam hari ini, dan juga nanti bakal ada azan maghrib ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, tibalah saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Tahukah kamu, pariwisata inklusif dan aksesibel itu tentang bikin semua orang bisa liburan dengan nyaman, tanpa merasa dibatasi kondisi fisik, usia, atau kebutuhan khusus. Tempat wisata yang ramah kursi roda, punya guiding block, dan informasi yang jelas bukan fasilitas mewah, tapi hak semua wisatawan. Dengan desain yang inklusif, penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, sampai anak-anak bisa menikmati destinasi tanpa ribet. Konsep ini juga bikin pengalaman liburan menjadi lebih aman, nyaman, dan manusiawi untuk semua pengunjung. Dari sisi ekonomi, pariwisata inklusif juga membuka pasar yang lebih luas dan bikin destinasi makin relevan di era sekarang. Jadi, liburan seru itu bukan soal siapa yang paling kuat jalan jauh, tapi soal siapa saja yang bisa ikut bahagia.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Tahukah kamu, bawang putih ternyata tidak hanya digunakan sebagai bumbu masakan loh, tetapi juga memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah membantu mencegah penyakit kanker. Menurut penelitian dari American Institute for Cancer Research, bawang putih mengandung berbagai senyawa penting seperti antioksidan alami, senyawa antiinflamasi, antibakteri, dan antivirus. Kandungan-kandungan senyawa tersebut dipercaya dapat membantu menghambat pertumbuhan sel kanker tertentu, seperti kanker usus besar, lambung, dan prostat. Jadi mulai sekarang jangan remehkan sekecil berbau tajam ini ya. Sedikit bawang putih di makananmu bisa jadi langkah kecil untuk hidup yang lebih sehat.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Tahukah kamu, pariwisata inklusif dan aksesibel itu tentang bikin semua orang bisa liburan dengan nyaman, tanpa merasa dibatasi kondisi fisik, usia, atau kebutuhan khusus. Tempat wisata yang ramah kursi roda, punya guiding block, dan informasi yang jelas bukan fasilitas mewah, tapi hak semua wisatawan. Dengan desain yang inklusif, penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, sampai anak-anak bisa menikmati destinasi tanpa ribet. Konsep ini juga bikin pengalaman liburan menjadi lebih aman, nyaman, dan manusiawi untuk semua pengunjung. Dari sisi ekonomi, pariwisata inklusif juga membuka pasar yang lebih luas dan bikin destinasi makin relevan di era sekarang. Jadi, liburan seru itu bukan soal siapa yang paling kuat jalan jauh, tapi soal siapa saja yang bisa ikut bahagia.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Tahukah kamu, bawang putih ternyata tidak hanya digunakan sebagai bumbu masakan loh, tetapi juga memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah membantu mencegah penyakit kanker. Menurut penelitian dari American Institute for Cancer Research, bawang putih mengandung berbagai senyawa penting seperti antioksidan alami, senyawa antiinflamasi, antibakteri, dan antivirus. Kandungan-kandungan senyawa tersebut dipercaya dapat membantu menghambat pertumbuhan sel kanker tertentu, seperti kanker usus besar, lambung, dan prostat. Jadi mulai sekarang jangan remehkan sekecil berbau tajam ini ya. Sedikit bawang putih di makananmu bisa jadi langkah kecil untuk hidup yang lebih sehat.

Teman-teman Pro 2, kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta di ajang Music Live Chat. Dan kali ini Music Live Chat, dia bakal obrolan seru dengan ini ya. Kok Music Live Chat? Astaga, sorry guys, mohon maaf ya, sudah tidak fokus. Kita bukan Music Live Chat ya, seperti biasa Music Live Chat, tapi ini karena berhubung hari Minggu, Relay Jakartanya itu adalah ini teman-teman, siaran berjaringan Indonesia Pro India. Ya ini Minggu guys, lupa lagi kayak berasa hari biasa ya. Yaudah deh kalau gitu guys, sembari juga nanti kita gabung, aku juga pamit undur diri dan ruang dengar kamu. Terima kasih teman-teman yang udah gabung bareng Pro 2 Bukit Tinggi. Dan kita bakal masuk ke program siaran berjaringan Pro Indie, dibawakan di Pro 2 Jakarta. Kalau gitu aku juga pamit, kita bakal jumpa lagi besok. Dan setelah 1 jam bersama Jakarta, nanti bakal balik lagi ke Bukit Tinggi. Dan akan penyiar baru yang lain dari Bukit Tinggi ada Kak Ica tentunya. Oke, okay? Tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Hello, selamat malam teman-teman Predua. Tiba-tiba lidahnya kaku ya. Hai, ketemu lagi sama Icapa Isa di malam hari ini. Keren, sekarang udah di hari Minggu, ketemu di Minggu lagi kita ya. Dan kali ini, karena kita udah ada di Minggu, itu artinya kita udah ada di Retro Hour. Kita akan flashback ke beberapa lagu-lagu pilihan dari tahun 2000-an, teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau request, boleh banget lagu-lagunya kita 2000-an ya, sampai 2015. Nah, boleh banget langsung aja di request ke kita lewat WhatsApp juga boleh di 0811-669-9480. Sekali lagi di 0811-669-9480 atau juga bisa di TikTok kita @pro2bukittinggi. Aku lagi live juga sekarang. Tinggal drop komennya di bawah ya. Dan kita sambil nungguin rekasan teman-teman Pro2, kita ke lagu berikutnya dulu. Ada band Kucuri Lagi Hatimu.

0: Kadang di tongkrongan tuh ada aja candaan yang katanya cuma bercanda. Tapi kalau udah nyinggung agama atau kebiasaan orang lain, masih lucu gak sih? Karena gak semua orang nyaman dijadiin bahan jokes. Yang menurut kita receh, bisa aja bikin orang lain kepikiran. Anak muda sekarang emang suka dark jokes, tapi tetap harus tahu batas. Lucu itu bikin semua orang ketawa. Kalau ada yang tersinggung sendirian, berarti mungkin itu bukan humor lagi.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Prodia, hai, masih barengan sama Icha Maisa di sini dan kita masih di Retro Hour. Nah, kali ini kita akan puterin requestan seri selanjutnya gitu. Kenapa ya lidah aku hari ini belibet? Apa kelamaan gak ngomong ya? Dari tadi belum ketemu manusia, akhirnya cuap-cuap di sini gitu kan. Jadi mau mengkatih kayaknya mulutnya ini. Kali ini bakal ada lagu Tahta Aku Masih di Sini. Kenapa aku menyata judulnya tapi yang request gak aku pilih ya? Siapa tadi ya? Mana ya? Kok gak ketemu? Ah, ada Kak Jurnalku yang request lagu Tahta Hatiku Masih di Sini ya. Boleh, aku emang masih di sini kok. Tenang aja, gak kemana-mana kok aku. Sampai jam 12 aku masih akan di studio kok guys, nemenin kamu. Nah, terus kita juga bakal lanjut buat puterin lagunya. Setelah itu ada Kak Sria Selalu yang request lagunya Glenn Fredly, Kisah Romantis. Wah, ini salah satu lagu kesukaannya aku banget juga nih, untuk lagu-lagu lama gitu ya. Kayak, enak banget gitu. Terus juga ada Kak Langs nih yang request Karma Coklat. Kamu kena karma apa Kak Langs? Ada apa ini? Terus juga ada Kak Uwan yang request lagunya Maudy Ayunda, Kamu dan Kenangan. Gak apa-apa deh, kita puterin ya. Karena Retro Hour kita bakal puterin dari 2000 sampai 2019. Nah, 2020-nya tuh nanti kita bakal lanjut ke Story of the Day ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, kita bakal puterin juga lagu-lagu kamu nanti ya. Kali ini kita throwback dulu ke tahun-tahun yang telah lalu. Asik, ada Tahta dengan Aku Masih di Sini.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pradio masih barengan sama Ica Maisa di sini ya. Dari kita udah galau bareng sama lagu dari Maudie Ayunda, Kamu dan Kenangan. Dan waktu menunjukkan sudah di pukul 20:54 ya. Itu artinya kebersamaan kita di Retro Hour harus berakhir, tapi tenang, abis ini aku masih bakal buka request buat kamu. Tapi kita bakal masuk ke Story of the Day. Kita akan buka requestannya nanti dari tahun 2020 sampai 2026 ya. Dan ada requestan untuk penutupnya malam ini, itu adalah lagu dari Ayat-Ayat Cintanya Rosa. Boleh kita puterin spesial buat kamu ya.

Seringkali kita dengar kata korupsi, tapi terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya jujur justru dimulai dari hal kecil. Dari tidak mencontek, tidak memanipulasi data, sampai berani bersikap adil. Generasi muda punya peran besar membangun lingkungan yang lebih bersih dan transparan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan bersama. Ketika kejujuran jadi nilai yang dijaga, kepercayaan juga ikut tumbuh. Dan dari situlah, masa depan yang lebih baik bisa dibangun.

Kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

0: Eh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day.
1: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the day.
1: Yuk, sini curhat.

Halo teman-teman Pro 2. Hai, ketemu lagi sama Yamaisa di sini, dan kali ini kita akan buka request selanjutnya yang sudah menyempuk dari Caji. Kenapa Bu sok bule banget Ica ini ya? Boleh ya. Kali ini kita bakal putarin requestan buat kamu, dan buat kamu yang mau cerita-cerita juga boleh. Karena sekarang hari Minggu, kira-kira nih pikiran-pikiran menuju Senin nih apa nih teman-teman? Boleh banget jawab aku di kolom question box yang udah aku taruh di Instagram. Di TikTok boleh komen banget ya. Terus juga di

Mau easy request lagunya Maroon 5 What Lovers Do featuring Sezaka. Boleh. Abis ini kita puterin ya. Jadi jangan kemana-mana. Masih banyak banget lagu yang bakal aku puterin selanjutnya. Tetap stay tune di 94.8 Prido FM, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
4: Hai, kali ini aku mau nunjukin
5: kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
6: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
5: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
3: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
7: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
3: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
8: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Cang Maisa dan masih bakal aku puterin requestan selanjutnya buat teman-teman Pro 2. Kali ini requestannya datang dari WhatsApp kita yang ramai banget diserbu sama teman-teman dari Berbinar ya. Yang request aku HH Sabrina, ada di 08124438 sekian-sekian, ada 22997 sekian-sekian, ada 950378 sekian-sekian, ada 5270 sekian-sekian ya. Terus ada berapa lagi nih? Banyak banget, 708571 sekian-sekian, 877 sekian-sekian, 5717 sekian-sekian, itu dia. Dan ada telepon masuk ternyata ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Ini sama Daroni.
0: Oh, Daroni. Hai, ketemu lagi sama Ica di sini hari ini.
1: Aduh, gimana kabarnya Ica?
0: Alhamdulillah sehat. Udah Daroni mau request lagu apa nih di hari ini?
1: Lagu yang mana tuh? Yang muda atau yang tua?
0: Muda dong. Kita 2020 muda, ya? Ke atas ya.
1: 20 ke atas.
0: Ya.
1: Kalau dari BCL masuk nggak?
0: BCL lagu terbarunya paling yang ini, soundtracknya Jumbo.
1: Oh gitu.
0: Mm-mm. Mau?
1: Jadi yang terbarunya tahun 2026 ada?
0: 2026 BCL belum ngeluarin lagu kayaknya ya.
1: Belum ya, yang
0: paling
1: lainnya?
0: Yang ngeluarin lagu 2026 kemarin itu Ariel ngeluarin buat soundtracknya Dylan.
1: Oh ya, yang ceweknya ada ya.
0: Nada-nada cinta kemarin Rosa sama Ariel juga sempet remake ulang, mau itu nggak?
1: Nada-nada cinta.
0: Mm-mm.
1: Dari Rosa.
0: Rosa dan Ariel.
1: Oh mau, enak tuh.
0: Boleh. Ini lagunya buat siapa udah Roni?
1: Ya, dikirim salam dulu nak.
0: Iya boleh.
1: Ya, salam yang pertama untuk Eca ya.
0: Iya.
1: Eca semoga sehat kerja ya.
0: Amin.
1: Salam untuk Erni di Baso, kemana Baso, Bang Andi, Maniangin, di Pambayan, yang depan jam kebat aku ya. Mister Al di Padang Luar, Alung di Jambu Air. Wati Batu Tabah, Nius Koto Cuut, Padi Kamek Koto Cuut, Tar Kusum Lelaki. Mabu Mantap Nyekua, Imat Nyekua, Mabu Adi Nyekia Macang. Soalnya salamnya bungkus rapi, kadonya Eca ya.
0: Oke, boleh.
1: Ini lagunya ditunggu ya di Bukit Tinggi, di Sal Paduan ya.
0: Siap, ditunggu ya udah Roni ya. Soalnya kita
1: masih di sayang.
0: Iya, boleh.
1: Jangan lupa-lupain ya.
0: Enggak. Oke, udah Roni. Terima kasih ya.
1: Iya, oke. Besok siapa Om Ernya? Besok?
0: Ashabul harusnya.
1: Ashabul?
0: Iya, besok malam harusnya Ashabul.
1: Yang kemarin ya,
0: kemarin Robi.
1: Robi ya.
0: Iya.
1: Ya, gabung juga dengan sama Robi.
0: Iya.
1: Semuanya penyiar RI berdua ini baik-baik semuanya.
0: Oh, ya semuanya penyiar emang baik loh. Oke. Udara nih, ini karena kita keterbatasan waktu dan masih banyak banget yang request, boleh kita sudahi dulu kali ini ya.
1: Ya oke.
0: Oke, terima kasih udah gabung udah Roni.
1: Iya, pokoknya salamnya udah dibungkus aja semuanya ya.
0: Oke, siap, aman. Dibungkus buat semua pendengar teman-teman Pro 2 ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih udah Roni.
1: Semoga sehat-sehat selalu, murah hingga panjang umurnya di seluruh keluarga ya.
0: Amin. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia penelpon kita yang pertama untuk hari ini ya teman-teman ya. Jadi nanti aku akan puterin Sabrina Leonor, haha, ada Rosa dan Ariel juga, nada-nada cinta. Bakal ada Perunggu juga, ini Abadi yang di request tadi sama Kasih Garet After A Cry, kayak namanya agak serem ya, semoga tidak perlu kena sensor, tapi ya udah. Terus juga ada For Sunday Morning, Tulus satu kali. Ini salah satu lagu kesukaan aku juga dari albumnya Tulus di tahun 2022 nih ya teman-teman. Banyak mungkin yang gak tahu, tapi ini lagunya banget, nanti kita dengerin sama-sama ya. Kita ke Sabrina Leandro.

0: Buat kamu yang suka rebahan, yuk mulai gerak dan asah bakat olahraga kamu. Lewat asah cita, kita didorong buat gak cuma menjadikan olahraga sebagai hobi, tapi sebagai wadah prestasi yang mengharumkan nama bangsa. Mulai dari pembinaan event daerah sampai dukungan fasilitas, semuanya disiapin biar potensi teman-teman Pro 2 gak berhenti di tengah jalan. Yuk sama-sama tunjukin semangat juangmu.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Masih barengan sama Ica Maisa teman-teman, dan aku masih bakal puterin requestan teman-teman Pro 2. Dan kalau di TikTok kita nih lagi ngomongin soal Tulus yang lagunya enak-enak banget ya, banyak yang underrated tapi bagus gitu. Pas banget sama lagu Tulus ya, tadi kita puterin satu kali. Menurut aku sih itu temanya kayak YOLO gitu ya, you only live once gitu. Kayak ya udah nikmatin aja sekarang ya kan. Terus juga nanti kita bakal puterin satu lagu dari Kim dan Nabila Takiyah, Bayangkan Cinta yang lalu, di-request sama Kak Aku Purnama. Terus juga bakal ada Hachu Salma Salsabil yang di-request sama Gits. Terus juga ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa yang di-request sama Kak Switi. Sama tadi juga ada nih di Instagram Kak Jresoy. Tadi kan pertanyaan aku udah ada ya guys ya sebenarnya. Kayak minggu nih mau apa? Apa sih yang udah dipikirin kalau kata Kak Jresoy 90? Mikirin cari duit tambahan. Iya juga lagi aku juga mikirin. Itu gimana ya? Ada yang mau ngasih aku penghasilan tambahan gak nih? Lah kok curhat. Nih requestannya juga sama tadi sama Kak Switi, Jagat Rasa ya. Jadi jangan kemana-mana, masih banyak banget lagu requestan yang belum aku puterin. Jadi tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day.
1: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri, ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the day.
1: Yuk, sini curhat.

Oke teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa dan aku masih bakal putar nih rekasan teman-teman Pro 2 lainnya sampai jam 11 ini. Kali ini kita bakal ke lagunya yang di request Kak Surya selalu, ada Teh Hijau dari Tulus. Tulus lagi kayaknya Tulus nih lagi naik daun banget ya semenjak Teh Hijau nih keluar lagi. Semua orang pada throwback dengan lagu-lagunya yang lama juga. Bahkan yang ada rated yang kayak banyak orang yang gak tahu sebenarnya, tapi lagu-lagunya banyak banget, bagus-bagus banget dan kayak menyimpan makna yang dalam sebenarnya ya teman-teman. Dan memang Tulus ini terkenal banget dengan lagu-lagunya yang tidak ada kata bahasa Inggris satupun. Coba dilihat aja tuh semua lagu Tulus, kagak ada tuh bahasa Inggris satupun, bahasa Indonesia yang tertata rapi gitu ya. Terus juga nih ada KD, Krisdayanti I Love You yang direquest sama Kak Brian Faza. Ada juga Senandika Tak Berdaya yang direquest sama Kak Jessie. Yes, bukan Jessie yang di Korea tapi atau JCJ bukan ya. Ini Kak Jessie pokoknya. Dimanapun berada, tak berdaya dia ternyata melihat Ica Maisa hari ini sepertinya ya. Ya udah deh langsung aja kita tuterin lagu berikutnya, ada Tulus dengan Teh Hijau.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah kepikiran gak kalau jalan-jalan kamu ternyata punya efek lebih dari sekedar healing? Sekarang, jalan-jalan gak cuma soal nikmatin suasana nih. Setiap trip juga ikut bikin tempat yang dikunjungi jadi lebih hidup. Dari tempat nginap, warung makan, sampai usaha kecil, semuanya ikut bergerak karena ada orang yang datang. Hal-hal kayak gini yang bikin satu perjalanan punya efek ke banyak hal di sekitarnya. Liburan jalan, dampak juga ikut jalan.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang! Sekarang ada RRI Digital, aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit, kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia? Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital, pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, teman-teman berdua masih barengan sama Ica Maisa di sini ya. Dan aku masih bakal puterin lagu-lagu requestan teman-teman Pro 2 lainnya. Kali ini kita bakal ke lagunya Rizwan Fadilah dan Nabila Taqiyah, Tak Satu Cerita, teman-teman. Kalau enggak satu berarti ada banyak ceritanya. Ya kan? Bener kan? Terus juga ada kakak dari Instagram tadi yang udah request duluan ya. Itu requestnya lagu Fajar Nur, Salah Apa Aku. Kira-kira salah apa ya? Coba diinget-inget lagi ya, salahnya apa. Tadi kan pertanyaan aku kalau di Instagram tuh kayak hari Minggu nih, mau mikirin, lagi mikirin apa guys? Kalau kata Kak Yeni Delindawati, besok jangan telat karena anak sekolah udah masuk. Ya lagi jalanan pasti rame dan macet banget itu. Untung aku tidak mengalaminya. Aduh, agak kurang ajar nih ya. Tapi itulah ya. Terus semangat buat kamu yang sudah menghadapi Senin besok, dan buat kamu yang baru masuk sekolah baru, congratulations ya. Semoga MPLS-nya lancar gitu kan. Dan juga semangat buat menjalani hari-hari di sekolahnya ya, teman-teman Perudia ya. Dan kakaknya request lagu Fajar Nur, Salah Apa Aku, boleh. Terus juga ada Kak It's Me. Ya, kenapa aku suka kayak gitu ya? Ya, gitulah pokoknya. Kak It's Me yang request lagunya Alex Warren, Fever Dream. Mimpi demam kok bisa ya? Abis hujan-hujanan sebelumnya apa gimana nih? Udah deh, langsung aja kita puterin lagu berikutnya. Ada Rizwan Fadilah, Nabila Taqiyah, Tak Satu Cerita.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pre2, masih barengan sama Ica Maisa. Dan masih bakal puterin requestan teman-teman Pre2 kali ini ya, teman-teman ya. Ini cukup rame ya kita di TikTok ya. Kalau ke Semarang hubungi aku ya, kata Kak Ismi, boleh. Tapi kapan ya aku ke Semarang, apa ya occasionnya ya? Semoga ada ya. Kalau Pro3 isinya apa? Berita, Kak. Kalau Aldio Verbiasnya, kalau Tangerang hubungi aku ya, aku tour guide in juga deh. Boleh ya. Di Govinda senggol ya di udara. Apa nih? Apa yang disenggol? Terus kata Kak Itzmi, sebenarnya lagu Fever Dream itu sedih loh sebenarnya. Tapi memang dibikinnya sengaja tidak sedih kayaknya ya. Biar orang-orang tetap apa ya? Tetap bahagia aja gitu. Si pede aja saya ya kan. Oke. Dan kita bakal puterin lagu berikutnya. Bakal ada Sudden Shower dari Eclipse. Yang kayaknya nih kakaknya dia gagal move on ya, dari Lovely Runner ya. Dan ini Rika sama Kak You Know Me ya. Gak tahu sih aku siapa kakaknya, mungkin kita kenalan dulu nanti ya. Terus juga ada Kak Putra On Striker 1207 yang request lagu JKT48. Aku bukan idola. Ya aku juga bukan idola kok, Kak, gak apa-apa kok, sama kok kita. Ya gitulah pokoknya ya. Dan kita bakal puterin lagu ini, teman-teman. Kita ke Eclipse dulu dengan Sudden Shower.

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
0: Intermezzo.
3: Dulu patungan identiknya buat bayar makanan. Sekarang mulai dipakai buat bikin banyak hal jalan bareng. Mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai usaha kecil. Semuanya bisa berkembang kalau dijalankan rame-rame dan saling dukung. Cara kayak gini bikin perputaran aktivitas jadi lebih dekat sama masyarakat sekitar. Karena yang terlibat bukan cuma satu orang. Pelan-pelan, konsep kerjasama kayak gini ikut bikin banyak hal jadi lebih kuat dan terhubung. Kalau geraknya sama-sama, dampaknya juga bisa lebih besar.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, Pro2 masih barengan sama Cuma Isa. Tapi gak kerasa udah mau jam 11 aja. Itu artinya kepedesaman kita di Story of the Day bakal berakhir ya. Dan kali ini kita bakal lanjut lagi dengan jazz music yang akan dimulai jam 11 nanti, yang akan menemani waktu istirahat kamu. So, don't go anywhere, tetap stay tune di 94.8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

Tahukah kamu, Indonesia tuh keren banget. Gak cuma soal wisata yang mempesona, tapi juga karena punya lebih dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Mulai dari kuliner yang bikin perut bahagia, kriya dengan sentuhan budaya lokal, sampai aplikasi dan game buatan anak bangsa yang udah go internasional. Dan yap, semua itu bagian dari ekonomi kreatif Indonesia. Dan serunya, sektor ini bukan cuma buat si paling seniman atau si paling desainer aja, tapi juga buat siapapun yang punya ide dan semangat buat berkarya. Cukup mulai dari hal kecil, misalnya bikin konten, jual produk unik, atau kolaborasi sama teman yang punya passion sama. Ingat, yang paling penting di dunia kreatif itu bukan seberapa besar modalmu, tapi seberapa keren idemu. Jadi, kamu tim kuliner, fashion, musik atau teknologi nih? Yuk, tunjukin kreativitasmu dan dukung produk lokal bareng-bareng.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih?

Lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang. Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya. Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

Bangga memakai produk Indonesia adalah wujud nyata cinta terhadap negeri. Setiap produk lahir dari kreativitas, kerja keras, dan semangat pantang menyerah anak bangsa. Di baliknya, ada pelaku usaha, pekerja, dan keluarga yang menggantungkan harapan. Kualitas produk Indonesia kini terus berkembang dan mampu bersaing dengan produk luar. Dengan memilih produk dalam negeri, kita ikut menggerakkan roda perekonomian nasional. Pilihan sederhana ini memberi dampak besar bagi keberlangsungan UMKM. Rasa bangga memakai produk lokal menumbuhkan kepercayaan diri sebagai bangsa. Identitas Indonesia pun semakin kuat dalam kehidupan. Dari langkah kecil ini, Indonesia tumbuh dan maju.

Udah tahu belum? Di saat bersin, seluruh anggota tubuh kita berhenti berfungsi. Seolah mati, ini terjadi dalam hitungan detik. Setelah itu berfungsi normal kembali. Inilah kenapa dalam Islam disunahkan membaca Alhamdulillah setelah bersin. Sebagai ungkapan syukur atas berfungsinya kembali seluruh anggota badan kita.

Taman Pro 2 sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020. Selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 FM kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Senin 13 Juli 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan dan merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat pagi teman-teman Pro2. Senang banget ya di ruang dengar kamu hari ini di pada edisi 13 Juli 2026. Itu Ut bisa menyapa lagi ya ruang dengar kamu teman-teman Pro2. Dan as always, seperti biasa di pada kita bakal ada kebersamaan kurang lebih selama 5 jam teman-teman Pro2. Dimulai dari pukul 5 pagi sampai ke pukul 10 pagi ya teman-teman Pro2. Tentunya ada berbagai rangkaian program yang bakal mengisi kebersamaan kita di Spada. Selamat pagi teman Pro2 untuk hari ini. Dan seperti biasa juga nih teman-teman Pro2, untuk mengawali kebersamaan kita itu bakal ada jazz music yang bakal nemenin kamu dari jam 5 sampai ke jam 6 pagi nanti. Kemudian dari jam 6 pagi sampai ke jam 9 nanti kita bakal ada Spada ya. Selamat pagi teman Pro2 yang tentunya bakal hadirkan informasi untuk kamu di pagi hari ini. Dan last but not least teman-teman Pro2, di satu jam terakhir kebersamaan kita nanti bakal ada program Kita Indonesia. So teman-teman Pro2, kalau kamu gak mau ketinggalan ya keseruan-keseruan yang bakal kita obrolin di pada hari ini, makanya tetap pantengin terus di Pro2 RRI Bukit Tinggi. Tapi sebelum kita puterin ya teman-teman Pro2 lagu-lagu pilihan untuk pagi hari ini, Uut bakal puterin dulu lagu bernuansa islami dan nanti juga bakal ada tilawah on air ya. Ini pembacaan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 76 sampai 81. So teman-teman Pro2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus dan dengerin terus 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani. Saya berasal dari Sekolah MAN 1 Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan Surah Al-Imran ayat 76-81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man

0: Sri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik.

0: Memulai pagi dengan kebiasaan sehat memberi energi untuk menjalani hari dengan baik. Bangun cukup dan nikmati sarapan bergizi untuk menjaga konsentrasi dan stamina. Minum segelas air putih untuk rehidrasi setelah tidur malam. Sertakan karbo kompleks dan protein agar kenyang lebih lama dan gula darah stabil. Tambahkan porsi buah atau sayur untuk serat dan vitamin. Luangkan 10-15 menit untuk peregangan atau jalan pagi sebagai pemanasan tubuh. Hindari ponsel selama 15 menit pertama agar pikiran lebih tenang. Dengan rutinitas sederhana ini, produktivitas dan kesehatan akan meningkat.
1: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
2: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
1: Hah? Maksudnya gimana?
2: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
1: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura.

0: Yang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu.
2: Halo teman-teman Produa, mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
2: Ya, borong-borong.
3: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
2: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
3: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
2: Lupa ya, coba ingat.
3: Tunggu, ini Siska tuh.
2: Iya.
3: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
2: Kok ini coba lupa?
3: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama.
4: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: terlalu berharga buat ditukar sama hal yang sia-sia. Salah satu fokus Asacita adalah memperkuat reformasi hukum dan pemberantasan narkoba sampai ke akarnya. Buat kita anak muda, keren itu saat kita bisa berprestasi tanpa zat berbahaya. Mari kita jaga diri dan lingkungan, karena Indonesia butuh semangat dan kreativitas kita, bukan halusinasi.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
5: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit, kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: bukan sekedar hiasan, tapi punya makna budaya yang kuat. Setiap negara tuan rumah selalu menghadirkan karakter unik yang mencerminkan identitas mereka. Kadang bentuknya hewan, kadang juga manusia, bahkan ada yang futuristik banget. Contohnya nih, di Afrika Selatan 2010, ada Zakumi si macan tutul yang penuh warna dan energi. Lalu di Qatar 2022, muncul Langit yang tampil seperti karakter terbang khas budaya Arab. Maskot ini biasanya jadi ikon yang gampang diingat oleh fans di seluruh dunia. Gak cuma lucu, tapi juga jadi simbol semangat dan keceriaan Piala Dunia. Jadi, tiap lihat maskot, kita langsung kebayang vibe dari negara tuan rumahnya.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
0: Teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pukul 6 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2, sebelum kita beralih ke program Sepada, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro2 Info. Kita ke berita pertama. Kemlu RI menyambut baik keberhasilan kapal tanker Pertamina Pride milik PT Pertamina International Shipping melintasi Selat Hormuz pada 8 Juli 2026. Kapal tersebut dijadwalkan tiba di Indonesia pada 23 Juli 2026 di tengah situasi keamanan kawasan Timur Tengah yang masih dinamis. Keberhasilan pelayaran Pertamina Pride menjadi perkembangan positif setelah sebelumnya kapal Gamsu Noro juga berhasil melintasi Selat Hormuz dengan aman pada Juni 2026. Kelancaran pelayaran kedua kapal tersebut menunjukkan adanya perkembangan situasi yang lebih kondusif di kawasan. Beralih ke berita kedua, Kapten Timnas Argentina Lionel Messi mengaku antusias menghadapi Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut bakal menjadi pertemuan pertamanya melawan tim nasional Inggris sepanjang karir internasional. Last but not least, teman-teman Pro2, kita beralih ke berita hiburan. IU dipastikan kembali bekerja sama dengan Ho Namjoon untuk proyek video musik lagu utama album terbarunya. Kabar tersebut dikonfirmasi setelah agensi Ho Namjoon membenarkan laporan mengenai partisipasi sang aktor dalam produksi tersebut. Baiklah teman-teman Pro2, sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info pagi ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia jalur penting perdagangan internasional. Sejak dahulu, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu antar pulau dan budaya. Jalur pelayaran di wilayah Indonesia menjadi penghubung utama arus barang dan manusia. Posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik dan ekonomi maritim global. Konsep poros maritim dunia menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kelautan. Infrastruktur pelabuhan, industri perikanan, dan keamanan laut menjadi fokus utama penguatan sektor ini. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali berjaya sebagai bangsa maritim.

Kamu pernah nggak mengalami kesurupan? Dalam dunia psikologi, kondisi ini dikenal sebagai possession trance disorder. Kondisi ini terjadi saat seseorang mengalami perubahan kesadaran, seolah-olah dirinya dikendalikan oleh identitas lain. Tanda-tandanya bisa berupa perubahan suara, perilaku, hingga hilangnya kesadaran terhadap apa yang sedang dilakukan. Dan menariknya, kondisi ini sering dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti stres berat, tekanan emosional, kelelahan ataupun trauma. Dan selain itu, lingkungan sosial dan budaya juga punya peran yang besar dalam bagaimana kondisi ini muncul dan dipahami. Artinya, tidak selalu berkaitan dengan hal mistis, tapi bisa dijelaskan sebagai respon tubuh dan pikiran terhadap tekanan yang dialami. Yang terpenting, orang yang mengalami kondisi ini butuh penanganan yang tepat dan dukungan, bukan dihakimi ataupun ditakuti. Karena di baliknya, ada kesehatan mental yang perlu kita pahami bersama.

0: tesnya nasibnya wong miskin, dapet duwe keluar mana. Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duwe akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong aja? Lek bengong aja gak oleh duwe ta. Ayo ntang berangkat, golek iwak aja.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
1: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Iyo, ro aku. Tapi keto ayo mahal. Wes, angkutin aja wes.
1: Loh, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini ki weng cili. Wes, talah, ikut aku aja.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2, happy Monday ya. Sekarang gak kerasa udah hari Senin aja nih. Dan anak-anak sekolah itu sekarang udah pada mulai sekolah lagi ya. Congratulations ya adik-adik. Selamat kembali beraktivitas karena udah sekian lama berlibur ya. Semoga gak ada yang merasakan yang namanya itu post holiday blues. Apa tuh post holiday blues ya? Baru juga nih dengar istilah itu. Nah, teman-teman Pro 2, post holiday blues ini mungkin teman-teman Pro 2 pernah ngerasain ya. Misalnya nih, ini enggak cuma untuk anak-anak sekolah aja ya, tapi berlaku untuk semua orang yang habis libur panjang gitu. Mungkin ada yang ngerasa kayak pas liburan tuh kayak happy banget. Terus bisa bangun siang ya, jalan-jalan juga, nongkrong, gak mikirin tugas ataupun deadline gitu. Nah, tapi pas masuk hari pertama sekolah, kuliah, kerja gitu kan, langsung muncul pikiran kayak, ih kok cepet banget sih, perasaan baru kemarin deh liburnya. Nah gitu, mungkin pernah ada yang merasakan atau ada nih teman Pro 2 yang sekarang ini yang right now jigem gitu ya, lagi ngerasain ini. Nah ternyata itulah teman-teman Pro 2 yang dinamakan dengan post holiday blues. Jadi ini tuh overall bukan penyakit atau sesuatu yang serius gitu lah ya. Cuma ini tuh kayak kondisi ketika otak kamu lagi adaptasi dari mode liburan ke mode rutinitas lagi. Nah makanya jangan heran ya teman-teman Pro 2, kalau hari pertama itu ya, mau itu sekolah, kuliah, kerja, itu kayak berat banget rasanya gitu. Alarm udah bunyi aja tuh udah pengen pencet snus berkali-kali gitu, kayak bisa nggak nanti gitu ya kan. Belum lagi nih kalau ngelihat realitanya yang kerja gitu kan, udah banyak notif-notif yang muncul kayak gitu. Nah yang sekolah udah ngelihat mata pelajaran di hari itu kayak wow banyak banget kayak gitu kan. Nah yang ngalamin itu bukan cuma kamu aja, tapi memang banyak orang yang ngerasa hal yang sama yang kayak gini setelah liburan panjang. Tapi ternyata teman-teman Pro 2, post holiday blues ini itu gak cuma soal malas bangun pagi aja gitu lah ya. Maksudnya malas di saat bangun untuk mau memulai aktivitas tuh kayak malas gitu. Ada bentuk lainnya juga dari post holiday blues ini, mungkin yang teman-teman Pro 2 gak sadar pernah ngalamin ini. Nah kira-kira apalagi nih bentuk-bentuk post holiday blues lainnya? Nah nanti bakal Uut spill, kita bakal ngobrol seputar dengan post holiday blues ini sampai ke jam 7 pagi nanti. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang penasaran kira-kira gimana lagi nih bentuk post holiday blues ini, nanti kita spill setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Sos 5 menit aja isinya kadang bikin overthinking. Cowok harus tinggi, mapan, berotot. Yang cewek harus glowing, kurus, dan selalu perfect. Padahal yang kita lihat di internet itu cuma potongan terbaik dari hidup orang lain. Gak semua harus kita jadiin standar buat diri sendiri. Karena jadi diri sendiri jauh lebih penting daripada capek ngejar validasi online.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
0: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Welcome back teman-teman Pro 2, masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Wih, ini lihat di pinggir jalan nih, dilihat dari studio Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Ini kalau dilihat ke pinggir jalan udah rame ya, berlalu lalang kendaraan-kendaraan. Soalnya biasanya tuh ya beberapa minggu kebelakangan ini tuh gak se hektik ini ya keadaan pagi hari, tapi sekarang zut gitu-gitu ya, kencang-kencang nih. Hati-hati ya buat teman-teman Pro 2 yang berkendara.